negara di ASEAN. Jangan lagi menganggap remeh Indonesia. 35 tahun tidak berhasil untuk menjadi juara. Sementara kesempatan tadi malam benar-benar dipermanfaatkan oleh timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan adu penalti. Untuk adu penalti, enggak adu bagong. Coba kalau adu bagong.

0: kerap halusnya. Ini bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit ya. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp37.000 aja. Ih, murah. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Kenapa rebek ya?
0: Iya, kenapa ya?
1: Tuh. Jo udah gini Jo. Bisa ngomong.
0: Aku. Nah, udah ini aja deh. Coba. Bisa ngomong.
1: Oh, berarti itunya Jo si
0: kabel mic-nya kali.
1: Kabel mic-nya.
0: Oke. Okay. Luar biasa, Indonesia sangat mengharukan setelah penantian 35 tahun.
1: Tahu aja kapan datangnya di sini? Tiba-tiba nongol aja.
0: Kan dari tadi saya di bawah, oh, Pak.
1: Gitu. Di bawah apa nih? Di bawah lamunan. Ya, 35 tahun luar biasa penantian Indonesia kemarin berhasil lewat babak dramatis ya.
0: Mm-hmm.
1: Mulai dari normal 90 menit, 30 menit, kemudian juga terakhir di apa namanya? Ditentukan oleh adu nasib ya.
0: Adu penalti dong. Kebayang kalau pemain sepak bola pada adu nasib?
1: Betul.
0: Susah. Atau tapi memang yang
1: domba.
0: Yang namanya Emil ini memang jago menangkap bola ya.
1: Iya, betul. Yang namanya Emil itu luar biasa loh.
0: Menangkap padahal bola.
1: Saya kemarin agak sedikit sangsi kenapa enggak Pais yang main ya, aku bilang begitu.
0: Uh-huh.
1: Ternyata pas kemarin Emilnya Emil Naif kemarin yang ditentuin. Emil Naif. Emil Baif. Teng gitu ya.
0: Emil sudah tidak menangkap Aka.
1: Oh, udah enggak, kan kabarnya ada sebelum Aka kan ada nikah lagi. Yang sudah menyatakan saya lebih dulu menikah dengan Emil kok. Sama Aka 47 lagi.
0: Nah. Ya, selamat sekali lagi buat Indonesia ya. Semalam tidak ada tahun. Iya, 35 tahun tidak ada pendukung siapa-siapa, tapi kita bersatu untuk Indonesia. Luar biasa.
1: Tapi luar biasa. Kemarin juga Thailand kasihan banget ya. Cuma ada 10 orang kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Iya.
1: Aku ada. Tuh, ada, tapi gitu juga
2: sama Jojo
1: ngomong.
0: Mic-nya masih rebek ya.
2: Coba kenapa? Cek.
0: Iya, rebek.
2: Iya rebek.
1: Iya kan?
2: Enggak usah ngomong lah.
1: Enggak, ngomong aja Jo, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, Jo.
1: Yang penting rebek, yang penting kita happy.
0: Karena di Thailand itu kan ada pemain namanya Ikhlas ya.
2: Iya betul.
0: Jadi Ikhlas. Memang harus Ikhlas Thailand.
1: Ya. Itu kan si Ikhlas itu adalah yang gol bunuh diri itu. Gol bunuh diri Ikhlas itu.
2: Di mana?
1: Di Thailand. Jadi
2: oh yang tembakan si Dan James.
1: Dan James kena dia kan.
2: Ya.
1: Terus dia ngegolin juga.
2: Iya benar.
0: Iya benar.
1: Yang blunder siapa kemarin?
2: Ya itulah pokoknya.
1: Iya makanya
2: pemain jaga dua orang itu iya, yang si, itu ditinggal.
1: Benar, si Rizky Ridho ketemu sama Bagot.
2: Iya, Bagot.
1: Bagot. Nah, sementara Ikhlasnya dicuekin.
2: Iya.
1: Karena dia bilang sama Rizky Ki, Ikhlas. Ya udah
0: masuk.
1: Luar biasa loh.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin seputaran tentang Indonesia selain Indonesia menang gitu ya.
1: Selain olahraganya oke.
0: Selain olahraganya
1: kita
0: oke.
1: Kita juga kemarin juga menyatakan kalau Asian Games kita di posisi ke-15 dengan 39 medali.
0: Mm-hmm.
1: Jauh sama Cina 169.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Itu berarti Cina adalah juara umum ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Yeah, tapi
1: kalau Indonesia mah tetaplah juara di hatiku.
0: Iya. Yeah. Tapi makanan-makanan Indonesia juga gak kalah om.
1: Itu dia. Yeah.
0: Tapi kalau kamu nih ada ide, nyampurin makanan atau minuman kekinian dengan bumbu dapur. Kamu mau bikin apa dengan apa?
1: Coba di Sadi Manata sebagai chef,
2: sebagai ahli kuliner.
0: Saya kan sebelah kan masih rame nih.
1: Nah.
0: Sebelah kan bahan dasarnya cikur.
1: Ya. Cikur.
0: Gimana kalau kita perpadukan maca cikur?
1: Maca cikur, maca pakai cikur.
0: Iya.
1: Maca berarti rasanya seblak.
2: Hah?
1: Atau seblak rasa maca? Kan maca cikur.
0: Oh, seblak rasa maca atau
1: maca rasa seblak.
0: Gitu.
1: Perpaduan antara makanan dan minuman ya.
0: Iya, macikur ya.
1: Macikur.
0: Maca rasa cikur. Macikur.
2: Aku karena suka kopi dan juga jamu-jamu ya.
1: Jadi antara jamu dan kopi kan kalau jamu sama buah-buahan ada ya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Aku mau bikin kopi susu
1: kopi susu
2: kunyit asam.
0: Oh, kunyit kopi asam.
1: Susu kunyit asam.
2: Iya,
1: keren.
0: Oh.
1: Keren.
0: Kopi
1: Kopsu nyitsem.
0: Ya, kopsu nyitsem.
1: Kopsu nyitsem.
0: Ya. Okay. Awong Irfan.
1: Awong Irfan karena memang suka dengan nasi putih.
0: Iya.
1: Saya akan campur dengan garam.
0: Uh-uh.
1: Terus kemudian juga saya campur dengan pecin, terus dengan kecap.
2: Satu itu nasi goreng itu.
1: Betul.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
2: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: good.
1: Kalau kamu punya ide nyampurin makanan atau minuman kekinian dengan bumbu dapur, kamu mau bikin apa, terus dicampur dengan apa, kita tungguin sambil kamu boleh nge-request lagu-lagu favoritnya kamu. Nah, sambil nungguin favoritnya kamu diputerin lagunya, kita mau cerita-cerita dulu. Kalau Pemkot ini pastikan transisi pengelolaan Bandung Zoo ya.
0: Oke.
1: Jadi ini Pemkot Banyuwangi.
0: Bandung dong, Pak.
1: Yes, betul. Pemkot Bandung ini memastikan proses transisi pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo berjalan dengan baik, termasuk menuntaskan aspek sosial yang berkaitan dengan para eks pekerja yang terdampak perubahan pengelolaan. Wali Kota Bandung, Bapak Farhan, mengatakan penyelesaian aspek sosial jadi salah satu prioritas sebelum proses revitalisasi Bandung Zoo itu dilanjutkan secara lebih terarah ya. Jadi bersama pihak pengelola, yaitu ini baru pengelolanya adalah Faunalan.
0: Faunalan.
1: Faunalan.
0: Dan menurut Om Farhan, setelah masa transisi pengelolaan tertata dengan baik, proses revitalisasi bisa dilanjutkan secara lebih terarah dan berkelanjutan bersama pihak pengelola. Om Farhan mengatakan saat ini Pemkot Bantul fokus
1: Bantul.
0: Fokus menyiapkan kesempatan kerja bagi eks karyawan Bandung Zoo yang terdampak perubahan pengelolaan. Oh, jadi yang kemarin mungkin kena perubahan, ini akhirnya nanti bisa di diajak kerja lagi gitu.
1: Jadi pengelola baru itu adalah Faunalan, betul. Karena wali kota kita kan Farhan. Kalau Faunalan, wali kota kita Farhan.

0: Paquita Wijaya ya. Dua manusia ya, betul?
1: Betul.
0: Betul ya? Dua manusia ya, kalau kamu punya satu muka aja tapi harus tetap dirawat dong ya, karena muka satu-satunya aset itu.
1: Apalagi kalau punya muka dua.
0: Waduh. Oh, jangan.
1: Capek ngerawatnya.
0: Enggak usah capek kalau pakai Saka-Saka mah ya. Saka-Saka facial wash ini kamu cobain deh, Teman Fox, sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan muka. Dan harga satu Saka-Saka facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Jadi buruan langsung beli sebelum

0: belum kehabisan, datang langsung ke Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Oke, kita mau WhatsApp dulu. Sebelum kita bakal ngobrolin tentang masalah di Threads nih, banyak WNI bagikan tren kerjaan sampingan.
0: Yes. Gitu.
1: Ada Ari Didu, selamat pagi.
0: Kang Ari, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Fox Bandung pagi, pagi Wawa, Ibu Disa, Om Jo, all staff, asik. Darah Mang sehat? Alhamdulillah, tapi
0: alhamdulillah, Kang.
1: Masih kondisi bindang tidak
0: lah. Bindang,
1: ya,
0: bindang,
1: masih
0: bindang-bindang.
1: Saya sudah mulai kerasa sakit pantat ini.
0: Kirain apa hubungannya dengan cuaca, Pak? Sakit pantat dan cuaca.
1: Keluar bayam.
0: Kangkung kali ya.
1: Saya mah bayam ya. Dia mah kangkung. Emang ada yang keluar kangkung?
0: Ada.
1: Oh, yang makan banyak kangkung ya.
0: Iya.
1: Jadi ya, request Pak Kuta Wijaya udah kita putarin. Barusan aja salam kangkung penyiar, staff pendengar, sing sarehat, sing garde milik, katunur. Sami-sami.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Katunuhun Kang Ari Didu, selalu sehat bahagia. Satu
0: lagi. Kerjaannya lancar selalu.
1: Amin, amin, ya. Amin, amin.
0: Ada lagi ini ketemuan sama abis dari Kang Ari Didu, Kang Bembeng di Gatsu.
1: Selamat pagi Kang Bembeng.
0: Assalamualaikum Pak Haji Awang Irfan, Bu Hajah Disa, amin. Pak Haji Johan Pratama, doanya di Selasa bahagia ini sehat selalu, lancar rezekinya dan job MC-nya. Kalau aku buat minuman dicampur bumbu dapur cocok di musim hujan ini, mau buat hot chocolate ditambah kayu manis plus pala.
1: Pala lu peang.
0: Pala lu peang. Ada sensasi manis dan ada rasa hangat kayak enak hubungan nih. Kita.
1: Cina. Enak.
0: Request aja Ari Lasso, arti cinta, hatur nuhun.
1: Sebentar, Ari Lasso ya?
0: Iya.
1: Arti cinta ya.
0: Wah, kayu manis, ya bikin anget tuh.
1: Yang enak mah sama kayu jati.
0: Waduh.
1: Ya, bener gak?
0: Makin tua makin mantep tuh, betul, kayu jati. Betul. Makin tua makin mahal.
1: Betul. Tadi apa? Ari Lasso yang mana?
2: Arti cinta.
0: Arti cinta.
1: Itu kasih tahu dulu.
0: Ya udah, aku mau kasih tahu. Ini jadi kemarinan ya teman Fox, ada banyak bukan cuma satu, banyak WNI yang membagikan tren kerjaan sampingan. Jadi di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, penghasilan dari pekerjaan utama kadang masih belum cukup. Sejumlah WNI pun memilih mengambil side job atau kerjaan sampingan buat menambah pemasukan. Mulai dari ngantar makanan dan barang.
1: Itu ngantar makanan barang tuh siapa? Artis Indonesia yang di luar negeri?
0: Siapa Om?
1: Yang cewek siapa Jo? Siapa? Artis Indonesia yang di luar negeri antar makanan pakai mobil.
0: Oh iya.
1: Artis Indonesia, lupa, pokoknya cewek aja.
0: Oh iya.
1: Lupa.
0: Ada yang jadi host live.
1: Yes.
0: Ada yang sampai jadi sopir, sampai bekerja di bengkel.
1: Jadi ternyata berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih teman Fox. Buat mereka nih pekerjaan sampingan itu bukan cuma soal cari uang lebih. Ada kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi. Iya betul. Seperti kami-kami lah. Sementara hidup juga tidak bisa berhenti. Jadi sebisa mungkin mereka terus mencari cara untuk bertahan.
0: Salut. Aku mah selalu salut sama orang-orang yang seperti ini ya. Betul. Maksudnya ya indis ekonomi kita gak bisa bertahan sama satu pekerjaan, betul, aja. Betul. Tetap harus cari dan jangan malu untuk jualan.
1: Kebayang gak?
0: Jangan malu untuk, betul, lakuin hal kerjaan lainnya selagi itu halal.
1: Betul. Dan kamu punya waktu banyak untuk ngelakuin itu. Kebayang gak? Kamu sudah safe dengan penghasilan yang menurut kamu adalah oke. Terus tiba-tiba dipotong.

0: IGD RSUD Cibabat overload, puluhan pasien antre rawat inap. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kapasitas instalasi gawat darurat atau IGD di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, mengalami lonjakan pasien atau overload. Lonjakan ini menyebabkan puluhan pasien harus mengantre untuk mendapatkan ruang rawat inap. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 49 pasien terpaksa menunggu di ruang transit dan lorong IGD karena seluruh tempat tidur di ruang rawat inap utama sudah terisi penuh. Pihak manajemen rumah sakit menjelaskan bahwa lonjakan pasien didominasi oleh kasus penyakit dalam dan anak-anak yang membutuhkan perawatan intensif. Guna menangani situasi tersebut, pihak RSUD Cibabat terus berupaya mempercepat proses ketersediaan bed rawat inap bagi pasien yang sudah membaik. Sekaligus berkoordinasi dengan rumah sakit sekitar jika diperlukan rujukan antar vaskes. Pihak rumah sakit juga menghimbau warga dengan kondisi medis ringan untuk dapat memanfaatkan pelayanan di puskesmas atau vaskes tingkat pertama terlebih dahulu guna mengurai penumpukan di IGD. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Feel the beat. Feel good.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Bahas komentar seperti biasa di jam 8 sampai jam 9. Nanti kita kasih spesial buat teman Fox. Juga nanti kita jalan-jalan ke Jepang ya.
1: Betul. Dan nanti juga setelah ke Jepang, kita jalan-jalan juga ke Vietnam. Ada apa di Vietnam? Tungguin, jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Baskom, bahas komedo, atau bahas engkom,
1: bahas komputer,
0: atau juga bahas baskom itu bahas apa lagi ya?
1: Bahas cekokom.
0: Cekokom, komeng. Jadi kita baskom, bahas komentar dari ya. Info Bandung ya Jo?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa ya Bandung?
0: Ya. Dari info Bandung Kota.
2: Ya itu.
1: Kenapa emang? Videonya apa?
0: Jadi videonya ini motor. Tidak presisi.
1: Jadi ada ibu-ibu mengendarai motor.
0: Betul.
1: Ya, dibelokan. Nah,
0: mau belok mau lurus tetap aja motornya jadi belok.
1: Beloknya ke kiri, badannya ke kiri, motornya teh mau belok ke kanan, karena tapi nyengeng gitu dia juga.
0: Karena nyetirnya. Yang salah itu sasisnya apa-apanya Ju ya? Kayaknya ini pernah terjadi kecelakaan. Ya makanya si ban ini, si ban belakang itu keluar ke kiri keluar dari alur yang benar.
1: Tapi benar ya orang-orang kita menara rekat. Ya, itu motor makanya. Dengan kondisi gitu ya. Betul. Maksudnya dia mau dibelokin aja motornya susah. Ke kanan terus gitu tapi tetap aja dipaksain itu jalan. Jika kan namun teparem ya enggeus gitu. Nih netizen bilang adalah the queen of drift cerah.
0: Dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Sundanya bilang kakara ningali ibu-ibu mau motor bisa ngedrift.
1: Kuatkannya gigir gitu cerah si ibu.
0: Ibu ini punya prinsip salju.
2: Apa itu?
0: Asal maju.
2: Susah banget. Salju.
1: Dia udah bilang kayak lagi tahiyat akhir.
0: Kan ya.
1: Kamu tahu kan posisi tahiyat akhir gitu. Teman Fox gitu kan. Yang, nah si ibu teh gitu jadi gendarain dia. Tapi walaupun belok ke kanan si motornya tuh tetap ke kiri gitu loh.
0: Kan dia bisa jadi cangkeng ah dibilang begitu. Oke. Okay. Harusnya pakai sound Tokyo Drift katanya.
1: Ini awal mula film Fast Furious Tokyo Drift nih si ibu iya cedah. Aduh.
0: Ras terkuat segala bayi bisa cedah.
1: Terus tadi juga yang bilang pantang ke bengkel selama mesin masih nyala tuh kan.
0: Itu makanya. Bener. Dominic Toretto ke eleh yuk. Hahaha.
1: Gagah euy motor dah tayat akhir. Aduh, benar. Ini namanya kena penyakit skoliosis, apa? Chasis. Tulangnya bengkok cedah.
0: Iya, yang yang tulang yang begitu tuh, yang tulang belakangnya bengkok.
1: Percayalah si ibu kayak naik drone menyerupai Vario. Drone menyerupai Vario lah.
0: Banyak gagah euy motorna tayat akhir.
1: Raja jalanan mah bebas. Ada lagi ya.
0: Sebentar.
1: Induk saha ieu cenah.
0: Dicengklak stang motor teu nanaon asal ulah dicengklak manah.
1: Aduh, terus mana lagi bentar.
0: Rosi GL sana.
1: Siapa?
0: Rosi.
1: Rosi. Ini juga lucu. Mungkin isinya motor itu bukan bensin, tapi topi miring.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kamu ngerasa kalau udah tua banget ya ternyata gue. Nah itu tuh ketika apa teman Fox? Ketika lupa naro barang sesuatu, atau misalnya ngelihat uban udah semakin banyak, keriput di mana-mana gitu ya, atau rambut udah mulai nipis. Nah, enggak usah khawatir, itu mah bukan kamu yang tua ya. Cobain perawatan yang benar deh. Salah satunya pakai sangga-sangga minyak tanamilah tanahmu. Beneran. Ini tuh minyak serbaguna banget dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, ada minyak zaitun dan peppermint oil. Dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan membantu menyuburkan rambut tuh. Jadi bisa kamu olesin ke muka kamu ya untuk masalah kulit. Bisa dipakai juga ke kulit kepala untuk nyuburin rambut. Pokoknya mah banyak banget manfaatnya. Dan satu botol per 100 ml ini harganya cuma Rp225.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate sangga-sangga minyak tanamila tanamu di Kimia Farma atau di Century atau di K24 dan di Fox Radio Bandung juga bisa ya. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate sangga-sangga minyak balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate sangga-sangga minyak balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate sangga-sangga minyak balur hanya di Sangga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangga-sangga, singa ada lawan.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangga-Sangga. Sangga-Sangga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sangga-Sangga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangga Siang, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
3: Feel good.

0: Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Spend My Life With You, Eric Bennett itu ini ya, Mr. Big ya? Kalau Eric Natayo?
0: Baru mau ngomong. Eric Bennett tuh yang suka datang ke sini kalau ada artis.
1: Eric Natayo. Ini lagunya Tamiya bareng sama Eric Bennett di tahun 1999.
0: Udah gak main mobil lagi tuh Tamiya?
1: Bu, masih Tamiya, masih Tamiya.
0: Eh, jalan-jalan ke Jepang yuk.
1: Ada apps.
0: Hai. Jepang memberikan subsidi uang buat warganya yang menggunakan aplikasi kencan. Jadi pemerintah prefektur Kochi di Jepang memberikan subsidi sekitar 20 ribu yen atau 2 juta rupiah per tahun buat warga usia 20-39 yang pakai aplikasi kencan resmi seperti Tepel. Tujuannya supaya proses cari pasangan lebih aman dan serius.
2: Program ini dibuat karena di Jepang lagi menghadapi penurunan angka pernikahan dan kelahiran. Pemerintah coba bantu lewat cara yang lebih dekat dengan kebiasaan anak muda sekarang. Harapannya sih dari aplikasi kencan ini bisa lahir hubungan yang benar-benar berlanjut ke pernikahan dan bantu jaga jumlah penduduk ke depan. Jadi Jepang tuh lagi kurang banget generasi-generasi
0: iya,
2: zaman
0: iya.
3: sekarang gitu ya. Yang umurnya sampai 100 itu yang lebih banyak sekarang.
1: Oh gitu. Populasinya 100 ke atas lebih banyak. Iya, kenapa Jepang tuh panjang umur ya?
0: Iya ya.
1: Bisa sampai 100 tahun gitu.
0: Di Indonesia mah beda kalau Jepang apa namanya?
1: Ini.
0: Pernikahannya kan lagi penurunan. Angka kelahiran bener. Juga di kita mah udah ada KB anak 2, boga budak teh 4, 5.
1: Karena cuaca mendukung. Cuaca terus kondisinya enak gitu.
0: Enak buat apa?
1: Kenapa?
0: Enak buat ngapain?
1: Buat cari uang.
0: Oh iya.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812 2739 5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp

0: klemihuis.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung
3: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kalau tadi kan jalan-jalan ke Jepang, sekarang kita jalan-jalan ke Vietcong.
0: Vietnam dong.
1: Jadi Ruok Latte di kota Di kota Hue, Vietnam. Ini adalah kopi susu yang diberi krim dari Mam Ruok atau terasi khas Hue yang bisa dipakai di Bun Bo Hue. Susah banget
0: aja.
1: Susah ya. Jadi si terasi namanya Ruok Latte ini adalah terasi khas Hue yang biasa dipakai di Bun Bo Hue. Lalu diberi taburan serpihan tuna kering. Jadi meski berbahan terasi nih, aroma minuman ini ternyata gak sekuat yang dibayangkan.
0: Oh, kirain bawa-bawa terasi kan kuat banget ya, tapi ternyata enggak ya. Karena terasinya juga beda. Oh. Dan rasa kopinya juga masih berasa kuat. Nah, resepnya ini dilakukan dengan riset 6 bulan sampai rasanya pas. Sejak dirilis awal September lalu, minuman ini lumayan menarik minat pengunjung dengan order 50 gelas per hari di salah satu kafe yang menjualnya. Kopi jeung terasi.
1: Ya aneh kan sebenarnya. Terus ditaburi sama tuna.
0: Sama tuna.
1: Iya, tuna kering. So,
0: jika bau naon atuh. Jika bau Bu Imas ta.
1: Apa?
0: Bu Imas. Kan terasi kan. Sambalnya Bu Imas kan nempel tuh di tangan. Sok kalau makan Bu Imas terasi sambalnya kan nempel di tangan. Jadi ditambah jeung peda, sok.
1: Peda ima tunanya.
0: Ima tuna nempel tah di tangan.
1: Bau terasi ya, bonyet tuh sih gak kemana sih terasi teh.
0: Ah, cuma itu jarinya diabuan.
1: Enggak terasi ini.
0: Oke, makan terasi enggak. Enggak apa tuh?
1: Aku makan enggak suka makan terasi. Terus dimasukin teh enggak pernah bawa terasi, mah bukan bawa terasi, mah dis.
0: Bawa apa? Oli samping.
1: Bukan. Bawa kabel gosong.

0: G6.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio. Pria berusia 26 tahun meninggal usai melompat dari flyover Kopo Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
6: Fox News.
5: Fox News.
4: Duka menyelimuti kawasan Kopo, Kota Bandung. Seorang pria berusia 26 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah melompat dari atas flyover Kopo pada Senin sore. Peristiwa tragis tersebut sempat mengejutkan para pengguna jalan dan warga sekitar yang sedang melintas di area di bawah jembatan layang. Korban yang mengalami luka berat sempat dievakuasi oleh petugas kepolisian dan tim medis ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan keterangan saksi dan mengetahui motif pasti di balik aksi nekat korban. Warga setempat mengungkapkan bahwa kejadian serupa di lokasi tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi, sehingga mereka berharap adanya perhatian ekstra terkait pengamanan di sekitar jembatan layang Kopo. Peringatan kesehatan mental. Informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami tekanan mental atau pikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi layanan konseling atau fasilitator kesehatan mental terdekat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
7: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kita mau kasih tahu aja dengan wangi maca sangat-sangat face mask. Ini adalah sangat bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask itu lagi promo Rp40.000 aja selama presiden masih ada. Jadi buruan ke Fox Studio di Jalan Abadi Raya 12 Cegi Kerawang Bandung. Ya? Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Yes. Kita pamit nih.
0: Ada Ijan setelah ini.
1: Oh iya.
0: Lagu-lagu berbahasa Indonesia.
1: Betul. Jadi kamu kalau pengen dengerin lagu-lagu Indonesia, requestnya mungkin tadi gak sempet, di Ijan aja ya. Besok kita ketemu lagi seperti biasa di Pagi Bandung.
2: Betul.
1: Selamat hari apa nih? Selasa.
0: Semoga gajian ya.
1: Masih gajian ya. Kita gajian. Orang lain mah udah habis. Iya. Kita mah baru mau dapet duit.
0: Gajian bulan ini tuh bingung saya tadi.
2: Kenapa,
1: Om?
2: Mending beli Mazda 3 atau Gihu pedas ya. Takut salah mengambil ini keputusan tuh finansial.
1: Jomplang banget acaranya.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi. Dari Bernadia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, good morning, selamat hari Selasa teman Fox. Hii, gimana? Aduh, semangat dong ya. Kalau Jan Mendagi masih euforia kemenangan timnas Indonesia. Nanti kita bakalan bahas ya. Menyenangkan banget, senyum-senyum sendiri setelah 35 tahun menunggu, gak runner-up lagi. Aduh.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

95.5 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Happy morning, selamat pagi teman Fox. Hai, kabarnya hari ini jangan ada bete-betean ya. Gak boleh, karena apa? Karena kita baru aja mengukir sejarah lagi. Nanti ah, bahasnya nanti aja, harus spesial kalau ngebahas timnas yang kemarin mah ya. Remontada, terus ya oke lah pokoknya mainnya. Tapi buat kamu, yuk kita kasih sesuatu yang semangat-semangat buat nyemangatin hari kamu atau hari-hari gebetan kamu, teman kamu, orang tersayang kamu atau siapapun yang lagi kamu incar ya. 08122477491 teman Fox, kira-kira lagu apa yang bakalan kamu kasih buat ngegombalin si doi? Ayo lo. Lagu ini bukan. Nah lo. Kalau misalnya dianya manja, bolehlah. Tapi kalau terlalu manja, kamunya jadi risih gak sih? Kalau manja-manja mini gitu, asik kayaknya ya.

0: Kamu kadang-kadang suka butuh ketenangan untuk diri sendiri gak sih? Me time, tapi me time-nya tuh bukan yang jalan-jalan, butuh tenang gitu, butuh suasana yang kayak ada gemercikan air-air yang menenangkan hati gitu gara-gara hektiknya kehidupan kamu. Ini ada cara instan dan gampang banget, teman Fox. Kamu bisa temuin ketenangan alami dari Dupa Premium Sanga-Sanga, oke? Ini bisa bermanfaat menenangkan pikiran dan mengurangi stres, teman Fox. Harga satu bungkus Dupa Sanga-Sanga itu Rp20.000 aja. Bisa dapetin Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe, Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalam.

ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

itu Vagetos dari tahun 2007. Albumnya Sesuatu Yang Beda, teman Fox. Ini requestan juga dari Tenani. Tenani, bagi Kaijan, Nani di Cicahem. Hadir lagi pengen dengerin lagu Saat Kau Pergi dari Vagetos. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi dengerin Selekta Indonesia. Tuh Kaijan, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Sami-sami, Kanani, Tenani. Ini ada Kak Abai di Bekasi, pengen request lagu Jangan Hilangkan Dia, Bay Rosa. Udah Ijan puterin ya. Spesialnya untuk Dewi. Aturnuun Kang, good luck for today. Yay, good luck juga for today. Ya Ijan, tungguin kamu. Masih di WhatsApp Fox Radio Bandung 08122477491. Request lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Kenapa harus bahasa Indonesia? Karena ini Selekta Indonesia, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 barengan Ijan Mandagi. Khusus lagu bahasa Indonesia, teman Fox.

Kalau kamu Wonder Woman, kalau kamu superheroes, itu pasti gak akan ada sakit, terus kamu bisa gak akan ada penuaan dini, gak ada pernikahan dini, gak nyambung. Ya, yes, kalau kamu yang gak pede, teman Fox, misalnya mau jalan nih, entah itu kamu cowok atau cewek ya, jalan, terus kamu gak pede sama kondisi dari kulit kamu, misalnya kulit wajah kamu, pengen glowing, pengen enak dilihat orang, itu gampang banget. Ada yang namanya Sanga-Sanga Natural Cream, teman Fox. Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, dengerin ya, membantu regenerasi kulit, dan yang pastinya ngebuat kamu jadi lebih pede lagi. Aduh, asoy. Jadi langsung aja teman Fox, kamu bisa datang ke Fox Radio Bandung karena ada promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Oke, kamu belinya di sini di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kucus, kucus-kucus so imut, dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: jajaran kewilayahan, mulai dari pengurus RW hingga lurah setempat. Farhan menyayangkan kurangnya kepekaan dan pengawasan dari aparatur tingkat bawah terhadap keberadaan warga baru di lingkungannya. Wali Kota meminta sistem pendataan warga berkala serta pengawasan wajib lapor 1x24 jam bagi pendatang atau penghuni kontrakan ditegakkan secara ketat dan teliti. Farhan menegaskan bahwa keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari kedisiplinan pengurus RT RW dan kelurahan dalam mengenali warga di lingkungannya. Pemkot Bandung meminta seluruh lurah, camat hingga pengurus RT dan RW di Kota Bandung untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan guna mengantisipasi potensi ancaman keamanan di masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jam 10.03, siap-siap aja karena bentar lagi bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Tama Yuri. Yay. Pernah dulu kesini kalau gak salah ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, kamu fansnya Tama Yuri. Boleh untuk tanya-tanya ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Siapin dari sekarang pertanyaannya, karena kita akan bersenang-senang sebentar lagi ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

masih barengan di jam ada lagi. Jadi teman Fox bentar lagi ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Tama Yuri. Tapi kita bahas sedikit kemarin ya, itu luar biasa loh, Dak Dik Duk Der ya. Kamu kalau misalnya nonton Indonesia lawan Thailand, auranya tuh sampai kesini ya, menang ya, luar biasa loh. Jadi kita dibuat Dak Dik Duk ya, tapi sebenarnya kita harus ngakuin kalau misalnya Thailand juga mainnya gila, keren. 10 orang bisa unggul sampai 2-1 di sampai perpanjangan waktu babak kedua, terus disamain sama Indonesia dan akhirnya kita menang penalti. Emang udah jodohnya aja kita juara, 35 tahun belum juara dan akhirnya kita juara lagi, gak juara kedua ya. Jadi kamu siapin aja pertanyaannya sekarang, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sebentar lagi barengan sama Tama Yuri. Kamu kira-kira mau nanyain apa tentang single terbarunya? Oke, okay? Masih barengan di Jan Mendagi di Selecta Indonesia.

0: Radio Fox, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox kan. Ijen udah bilang karena Ijen bakalan kedatangan seorang yang spesial. Ada siapa?
1: Hai.
0: Kamu datang lagi.
1: Iya, kita ketemu lagi.
0: Apa kabar, Tama Yuri?
1: Aku baik, Mas
0: Ijen. Terakhir kapan ya? Kamu kesini terakhir kapan ya?
1: Tahun lalu, kalau nggak salah, waktu itu aku promo single. Canggung judulnya.
0: Udah, Canggung ya.
1: Setahun
0: yang lalu ya. Luar biasa. Gimana Foxy, ada yang berubah enggak menurut kamu?
1: Foxy ada yang berubah enggak? Aduh, aku takut salah jawabin nih.
0: Enggak apa-apa.
1: Kayaknya enggak deh. Enggak kecuali ada, ya? Ada produk sekarang di depan
0: oh,
1: aku.
0: Oh iya, itu sangat-sangat.
1: Sangat-sangat.
0: Jadi
1: ya,
0: kalau kamu bepergian jauh atau pegel-pegel atau kayak gimana, tinggal balur aja sama sangat-sangat sekarang.
1: Aku udah lihat tuh ada yang buat gatel juga.
0: Ada, Gatalin namanya. Ya benar ya? Gatalin. Jadi buat kamu cowok-cowok gatal. Oh, bukan.
1: Itu sebenarnya ada di kepalaku, enggak berani aku keluarin.
0: Jadi kamu punya alergi, punya bentol-bentol pakai yang namanya Gatalin. Hai, kamu apa kabar?
1: Aku baik sekali.
0: Gimana? Titik pertama, radio pertama kamu promo atau udah radio lain?
1: Kalau di Bandung ini ke 3 karena ya kemarin tuh ada
0: sama
1: live session juga.
0: Oh, udah dari kemarin.
1: Udah dari kemarin.
0: Berarti di Bandungnya udah dari kemarin.
1: Dari kemarin.
0: Boleh kasih tau dong reminding buat teman Fox itu Tama itu hasilnya dari mana aslinya?
1: Aku tuh lahir dan besar di Kalimantan Barat di Singkawang.
0: Wah, Singkawang. Iya benar, jauh banget ya.
1: Jauh.
0: Terus sekarang hidup di Jakarta.
1: Sekarang udah di Jakarta.
0: Wah. Wow. Tapi suka pulang kan?
1: Setahun sekali lah.
0: Lebaran aja.
1: Iya, kayak
0: okay.
1: Gitu, setahun sekali.
0: Singkawang tuh keren kan ya?
1: Banget.
0: Pantainya bagus ya?
1: Iya.
0: Apa,
1: pernah kesana?
0: Belum.
1: Pantai Pasir Panjang namanya.
0: Aku pernahnya Kaltim, Kaltim waktu 2008 PON, Pekan Olahraga Nasional.
1: Jauh sekali ya.
0: Yes, iya 2008 masih lama ya.
1: Ikut deket PON.
0: Iya, aku main hoki dulu.
1: Sumpah.
0: Iya, hoki lapang,
1: keren
0: atlet.
1: Keren banget.
0: Terus berhentinya gara-gara cedera. Putus uratku.
1: Oh, iya cedera itu.
0: Tendonku putus ya, jadi ya begitulah ya.
1: Iya cedera itu.
0: Cedera ya. Nah, oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang Tama Yuri. Mm-mm. Panggilanmu apa sih?
1: Boleh Tama, boleh Yuri, terserah sebenarnya.
0: Tayur boleh.
1: Tayur. Sayur.
0: Tama Yuri ya. Jadi kita debut albumnya ya.
1: Yes.
0: Biar aku dianggap beruntung.
1: Iya.
0: Dan ini tuh bercerita tentang 3 fase dalam hal percintaan, bener?
1: Dalam sebenarnya kayak fasenya tuh kayak gini, kayak menerima, terpuruk, terus kayak marah, terus menerima. Jadi tapi ya tidak hanya cinta sih di hidup gitu loh.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Banyak juga tuh aku cerita banyak tentang cintanya juga.
0: Iya, tapi point of view-nya bisa dari mana aja.
1: Mana aja ya.
0: Tapi 3 fase itu pasti terjadi ya.
1: Iya di album ini gitu.
0: Terpuruk, bangkit lagi.
1: Iya, terus menerima betul, gitu,
0: keadaan
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya betul.
0: Sama aja di kerjaan juga gitu kan ya.
1: Ya kan
0: terpuruk
1: gitu ya?
0: Targetnya nggak bisa, akhirnya cabut, dapat lagi kerjaan baru, iya, bangkit lagi.
1: Sering terjadi.
0: Oke, ini kalau dibilang album itu berapa lagu ya? Itu ada tuh ya singlenya. Wah keren, coba aku lihat dong.
1: Nih aku sampai.
0: Ini jadi ada rilisan fisiknya?
1: Ada rilisan fisiknya.
0: Kenapa kepikiran rilisan fisik? Kan sekarang udah jarang banget ya orang untuk buat rilisan fisik.
1: Gimana ya rasanya tuh kalau aku pribadi aku punya kebanggaan tersendiri jadi musisi gitu loh, kayak sah
0: gitu ya, bisa diceritain ke anak cucu ya nanti ya. Ini keren loh CD-nya teman Fox ya.
1: Terima kasih.
0: Ini bisa didapetin di mana? Oh, kamu jadi petinju di sini.
1: Oh,
0: bukan. Ada stiker. Ada stiker dia pakai glove tinju tapi pakai rok. Dananya tuh kayak cibi-cibi, cuman dia pakai tinju. Apa ini, apa maksudnya nih?
1: Kalau sarung tinju karena di beberapa lagu tuh lagu marah-marah gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Kayak jadi cewek strong.
0: Tapi ini lucu banget loh. Siapa yang punya ide fisiknya kayak gini?
1: Aku, kalau ide fisik dari teman-teman. Jadi timku, jadi aku punya beberapa teman yang sangat kreatif untuk mendesain dan lain-lain. Jadi aku shout out kepada mereka ya ini. Beginilah desainnya kan memang.
0: Lucu banget tau, semuanya ada di sini ya, sampai lirik-liriknya semua ada di sini.
1: Betul,
0: kamu kalau mau
1: situ
0: karaokean juga bisa langsung lihat di sini.
1: Iya.
0: Bisa didapetin di mana?
1: Jadi di Instagramku tuh ada
0: linknya,
1: link ke. Jadi sebenarnya aku punya Instagram lain untuk buah tangan khusus.
0: Yes.
1: Namanya tuh Tim Tam Fans. Jadi FWENDS. Tapi kalau sulit cari di bioku aja.
0: Oke, itu semua pasti ada di sana ya.
1: Ada.
0: Oke, pasti. Ini ada berapa lagu di dalam sini?
1: Ada 11 lagu.
0: Wih, banyak loh.
1: Iya, tapi kumpul-kumpulin.
0: Canggung termasuk masuk ke dalam ya?
1: Iya, nomor 1 track.
0: Nomor 1 track 1. Iya. Dan ini ngumpulin akhirnya kamu debut album ya, kalau debut album berarti iya. Pertama banget.
1: Banget.
0: Selang berapa lama nih ngumpulinnya? Lama banget pasti kan ya?
1: Lama, kan canggung itu aja 2024 Desember, November, sekitar 2 tahun. Karena rilis cicil-cicil dulu sebetulnya. Satu-satu-satu-satu sampai 6, kemudian akhirnya 5 baru rilis.
0: Oke, katanya ini semua cerita pribadi kamu, benar?
1: Iya.
0: Wah, menarik nih kalau yeah. Gitu kita bakalan bahas nih.
1: Yeah.
0: Oke, dan ada 11 lagu. Dan 11 lagu ini nyambung gak sih?
1: Benang merahnya adalah tentang kesialan-kesialan hidup.
0: Oh, kesialan-kesialan yeah. Hidup ya. Yeah. Oke, ini menarik banget teman Fox. Terus fokus tracknya benar di katanya rela.
1: Yes,
0: katanya rela. Yaudah kita dengerin dulu aja ya. Yeah. Kita dengerin dulu ini single di album terbaru dari seorang nama Yuri, katanya rela. Bener gak ya relanya? Kita dengerin ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Masih bareng nih Jerman Dagi dan masih bareng Anta Mayuri juga. Lagu-lagunya menyenangkan loh.
1: Terima kasih.
0: Menemani hidup kita sehari-hari gitu ya.
1: Iya.
0: Emang untuk soundtrack-soundtrack kehidupan kita kayaknya ya. Dan itu terjadi. Benar ya?
1: Betul, ceritanya benar.
0: Tadi tuh yang pertama judulnya apa yang aku pasang?
1: Katanya Rela.
0: Katanya Rela.
1: Ya.
0: Kalau itu Katanya Rela ceritanya tentang apa sih?
1: Kalau itu aku tuh ceritanya berantem sama teman baikku.
0: Bukan ceritanya kayaknya, itu bener ya.
1: Bener.
0: Iya, kan cerita kamu soalnya ya.
1: Ceritanya tuh aku berantem sama teman baikku.
0: Terus
1: pas berantem tuh rasanya tuh kan sebel banget.
0: Pasti. Emosi.
1: Sampai aku ngerasa kayak aku kayaknya dia gak mau temenan sama aku lagi gitu.
0: Wah, masa segitunya?
1: Temannya
0: udah lama?
1: Temennya lumayan lama.
0: Oke, deket banget sama
1: deket
0: dia.
1: Banget. Sedekat itu jadi kayak best friend break up gitu loh.
0: Aduh, terus.
1: Itu tuh gak enak banget sih. Jujur itu gak enak banget. Terus aku galau karena aku ngerasa kayak dia gak mau lagi dia temenan sama aku. Yaudahlah, akhirnya aku bikin lagu judulnya Katanya Rela. Maksudnya kayak kalau aku rela bisa gak ya aku melepaskan dia, jadi melepaskan seseorang gitu.
0: Tapi udah baikan sampai sekarang belum?
1: Baru banget baikan.
0: Serius?
1: Cuma jadi
0: gimana,
1: jadi
0: gimana,
1: ternyata sepanjang kami berantem
0: dia juga sama, mikir yang sama.
1: Iya, dan dia tuh ngerilis lagu juga. kita saling ngerilis.
0: Ada judulnya Katanya Gak Rela.
1: Bukan. Judulnya Setidaknya Kita Selamat. Itu punya temanku.
0: Oh gitu. Oh, doi juga nyanyi juga.
1: Mereka penyanyi, musisi juga.
0: Oke, tapi musisi. Akhirnya kembali lagi baikan.
1: Baru kayak beberapa hari deh.
0: Oh gitu. Lega
1: ini
0: dong
1: saksinya.
0: Ya. Lega dong ya.
1: Aku sih lega banget sih.
0: Akhirnya ketemuan gitu. Maksudnya ketemuan terus ngobrol.
1: Karena gini, satu hari tuh kayak, nah gini nih, kadang-kadang kalau temen berantem tuh gengsi.
0: Oh iya, pasti dong.
1: Kan kayak dia lah yang minta maaf, dia yang minta maaf gitu. Jadi
0: karena
1: kami
0: udah tahu karakter masing-masing.
1: Bener. Kita tuh berantem kayak udah mau setahun, tahu ah. Diam-diaman dia. Dan itu tuh jujur aku tersiksa karena di albumku tuh mereka banyak terlibat. Terus nanti lewat mana adalah dia orang kelihatan gitu-gitu loh.
0: Oh, tapi kalau ketemu ngelihat itu sering?
1: Gak ketemu papasan ya. Tapi kayak ada, mereka tuh di mana-mana kelihatan gitu kadang-kadang kan, soalnya mereka musisi-musisi juga.
0: Satu
1: kan.
0: Tongkrongan lah ya.
1: Aduh, gelisah banget lah hidup aku.
0: Oke. Tapi aman sekarang ya. Di Jakarta juga?
1: Di Jakarta juga.
0: Ya begitulah ya.
1: Kalau berteman itu
0: up and down ya, kalau berteman tuh ya.
1: Iya.
0: Gak cuman pasangan aja. Oke, untuk lagu ini fokus tracknya berarti dari albumnya. Nah ini video klip dan video liriknya udah ada?
1: Video klipnya belum ada, biaya ya.
0: Jujur ya kau.
1: Jujur banget. Tapi video lirik sudah ada.
0: Bisa dilihat di mana?
1: Di YouTube channel Tama Yuri.
0: Oke, itu langsung aja kamu lihat. Terus kamu subscribe juga ya.
1: Iya, please.

0: Oh belum baikan ya, udah terplotnya
1: iya.
0: Jadi udah ada rencana, belum baikan, baikannya di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Kalau ngajak jadi hancur lagi.
1: Iya benar. Eh biarin aja aku cerita di sini. Dia orang juga kalau nyanyi sekarang udah cerita. Kita iya. Ceritanya lagunya berantem gitu.
0: Iya nggak apa-apa. Karena kan itu kayak lu curhat gitu ya.
1: Iya curhat.
0: Iya. Wow, menarik nih ya. Iya. Tapi katanya benar. Ya, lagu ini diprosesnya cuma yang ini di Jakarta.
1: Mixing dan mastering. Oh, jadi penyelarasannya.
0: Kenapa dibedakan? Kan, so special banget lagunya
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Secara tidak sengaja tapi betul juga itu spesial semua produksi aku kan di Jogja sebelumnya karena aku tinggal di sana.
0: Iya benar aku ingat.
1: Iya kan?
0: Kamu tinggal di Jogja di terus Jogja. Pindah kan
1: pindah
0: akhirnya
1: ke Jakarta,
0: kan.
1: Iya.
0: Slow pace jadi fast banget ya di Jakarta ya.
1: Iya betul sekali beradaptasi.
0: tapi kalau ini mah jujur dari hati yang paling dalam kalau kamu bisa milih mau tinggal di Jogja atau tinggal di Jakarta.
1: Untuk saat ini aku rasa Jakarta lah.
0: Ya karena itu untuk karir kamu.
1: Betul.
0: Ya. Untuk hidup
1: Jogja lah.
0: Jogja.
1: Bandung.
0: Bandung.
1: So, gini aku, nih aku enggak peres tapi ini udah di pikiran aku. Jadi kalau Bandung itu jangan diikutin tapi ini teoriku ya. Bandung itu adalah seperti perpaduan Jakarta karena tetap berputar segala bisnis dan lain ekonominya berputar sedangkan bisa dapat masih sedikit slow livingnya.
0: Vibe-nya Jogja ada.
1: Iya betul jadi kayak kombinasinya.
0: Iya benar juga sih. Benar juga sih. Tapi Bandung sekarang macet, men.
1: Ih, macet banget sih, macet. Jujur.
0: Kalau menurut survei kemarin-kemarin, justru macetnya melebihi Jakarta.
1: Hah, iya?
0: Oh, iya. Karena per 10, iya ya, menurut pernah ada kan?
2: Nomor satu
0: kan ya?
1: Di Indo.
0: Per 10 kilo tuh berapa gitu, itu pokoknya paling ini. Tapi kan tidak kita bete atau apa kan orang Bandung ya enjoy aja. Gitu jalanan kota Bandung.
1: Banyak orang ini ya orang have ya yang ke Bandung.
0: Kayaknya ya.
1: Kendaraan.
0: Plat nomor lainnya juga waduh
1: kan?
0: Gitu ya. Udah kau pulang. Ya karena seperti itu sih.
1: Ya.
0: Kalau kita udah enjoy, aku juga ya, jujur ya Bandung menurutku udahlah
1: ya kan,
0: gitu.
1: Di
0: iya
1: sini stuck.
0: Nanti kamu menuanya aja lah di Bandung ya.
1: Oke.
0: Nah, ini banyak, ada 11.
1: Mm-hmm.
0: Ada 11 itu dalam waktu 2 tahun. Itu sebenarnya enggak lama-lama amat sih karena
1: rilisnya satu-satu pula.
0: Gitu. Nah, next-nya bakalan ada apa dari seorang Tama Yuri?
1: Next-nya mungkin belum begitu panjang ya, tetapi untuk saat-saat ini aku akan terus mempromosikan albumnya agar banyak yang bisa mendengar.
0: Harus dong.
1: Itu sih. Dan untuk karya selanjutnya memang sudah dipikir-pikir tetapi fokusnya masih promo
0: ini dulu aja ya.
1: Ya.
0: Harus hasilnya yang luar biasa ya.
1: Iya, masih belajar lah tapi aku sangat bangga dengan rilisan
0: ini. Oh iya dong.
1: Bangga banget. Teman-teman ya dengarlah.
0: Luar biasa enggak boleh yang biasa aja ya.
1: Yes.
0: Cuman lagu kamu yang biasa aja ya.
1: Ya biasa saja. Ih,
0: ini dia.

0: lagu yang ini sedikit upbeat ya.
1: Iya.
0: Ini lagu satu-satunya yang upbeat atau enggak?
1: Enggak, ada beberapa.
0: Oh, ada beberapa.
1: Iya, aku tuh suka juga kayak ngeband-ngeband begitu.
0: Ih, keren dong. Keren dong.
1: Nih, terima kasih.
0: Ceritanya tentang apa?
1: Lagu ini tuh ceritanya tentang jadi bertepuk sebelah tangan gitu, jadi nggak disukain sama si itu. Terus aku bilang ya udahlah, kalau mau pergi pergi aja lah, aku biasa aja gitu.
0: Padahal sebenarnya ribet banget sih lo.
1: Iya gitu. Ribet banget gitu. Walaupun dalam hati kayak sebenarnya aku nggak pengen sih, tapi ya udahlah gitu. Self worth.
0: Iya. Yes. Kadang kita harus kayak gitu ya. Kadang kita harus jadi orang yang tega gitu ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kan kadang gak enakan. Aduh, gimana ya nantinya kalau misalnya gini. Bener ya?
1: Iya, banyak sekali orang seperti itu ya.
0: Oke, tapi ini kita flashback sedikit ya. Sebelum kamu fokus penuh di musik, kamu pegawai kantoran.
1: Betul.
0: Office hour. Kalau aku start jujur, aku pernah kerja di bank.
1: Oh gitu.
0: Office hour nggak bisa.
1: Nggak cocok ya?
0: Nggak cocok.
1: Jamnya belum.
0: Selalu melakukan itu gitu kan ya? Gitu.
1: Yeah.
0: Di, kamu kerja di mana?
1: Aku di startup namanya Rukita kalau tahu.
0: Kamu jago dong.
1: Enggak juga lah, bagian operasional ngurus-ngurus gitu. Ya aku bangga lah bisa.
0: Keren.
1: Tapi ya
0: lama-lama kerja sih.
1: 2,5 tahunan.
0: Oh, berarti udah oke dong.
1: Iya,
0: posisi udah oke.
1: Lumayan dari awal, soalnya dari waktu belum terbentuk sama sekali.
0: Oh,
1: jadi jadi sudah di sana.
0: Jadi kayak founder juga dong.
1: Bukan founder, karyawan 01 lah, nomor 1.
0: Pertama
1: masuk gitu maksudnya.
0: Pertama, senior.
1: Itu lucu banget sih, tapi bener. Iya. Bener.
0: Terus kamu kenapa memutuskan untuk ya udah gue mau fokus di musik nih?
1: Karena
0: pas di Jakarta kan?
1: Pas di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan waktu itu belum ada teman bermusik sama sekali. Tetapi kenapa memutusin musik? Soalnya waktu pandemi tuh
0: 2020.
1: Kan 22 lah. 2020. Udah mau akhir-akhir.
0: Iya.
1: Jadi kayak merenung-merenung.
0: Waduh.
1: Iya, melamun-melamun terus pikir kira-kira kalau ada sesuatu yang ku sesali tidak ku lakukan di hidup ini apa ya gitu. Oh iya, aku suka bermusik. Terus? Sejak saat itulah kayaknya aku nyesel deh kalau enggak nyoba dengan apa yang sudah pernah ku lakukan, karena waktu kecil tuh suka main musik juga. Terus beberapa kali sama beberapa teman-teman kita punya vokal grup dan lain-lain.
0: Oh gitu.
1: Iya, akhirnya sudah deh berfokus musik, mulai ngontak teman-temanku. Kebetulan teman-teman yang ada di musik itu semua di Jogja, makanya aku ke Jogja kemarin belajar.
0: Oke. Okay.
1: Iya, nol pengetahuanku 2023 musik.
0: Tapi akhirnya
1: iya, rilis. Sejak saat itu serius, dan ternyata memang senang di situ.
0: Oke, okay, senang. Yes. Yang ini. Oke, deh. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lagi nih, nama seorang, nama kamu, kalau lagunya ini rata-rata kamu yang buat?
1: Lirik.
0: Atau semua?
1: Iya, semua lirik.
0: Wih.
1: Iya, aku suka.
0: Keren.
1: Soalnya. Aku suka.
0: Royaltinya gede dong.
1: Amin. Sekarang sih belum, kan kita lagi menanam.
0: Iya.
1: Tunggulah menabur, nanti keajarin ya.
0: Iya. Tapi rata-rata liriknya kamu semua?
1: Semua lirik dan melodi. Ya,
0: oh, berarti udah bagan-bagannya tuh udah kamu, cuman dimaniskan sama orang lain.
1: Produser, aku perlu sekali produser. Jadi beberapa, kerja sama dengan beberapa.
0: Oke, okay. Tapi ciptaan kamu ya?
1: Ya.
0: Wah, aman dong.
1: Susah ngurusnya ternyata.
0: Kalau ngurus emang ada orang lain. Cuman itu kalau ciptaan ya harus
1: ciptaan,
0: kamu.
1: Iya, betul.
0: Itulah enaknya jadi soloist. Kalau band tuh banyak banget. Ini kan gue part ini ya.
1: Iya, kalau di band begitu ya. Bagi dong berapa persennya.
0: Biarpun dia buat cuman lirik dua kata aja, itu bisa dimasukin.
1: Persen-persennya.
0: Iya. Tapi menyenangkan banget. Oke, okay, nextnya bakalan ada apa? Terus kamu bakalan fokus beneran nih di musik nih sekarang nih.
1: Iya sih, aku rasa kan udah album nih, udah fisiknya udah ada lagi.
0: Oh, yoi.
1: Jadi promosi itulah teman-teman kalau mau. Gini, bentuk tertinggi mencintai adalah dengan mensupport.
0: Nah, yes, benar. So, benar. Ya kan? Fansnya namanya apa?
1: Tim Tam Friends. Iya.
0: Tim Tam kayak coklat ya.
1: Iya, karena aku suka coklat itu beneran.
0: Tim Tam itu.
1: Iya beneran. Kebetulan namaku kan Tama.
0: Jadi
1: Tim Tama.
0: Iya, kamu tuh Tama kayak merek drum tau.
1: Iya, emang ini kan yang suka dipakai.
0: Iya, banyak itu drum keren.
1: Iya, makasih ya. Makanya aku juga kayak kerennya.
0: Oke, boleh dong kamu bilang ke teman Fox supaya nge-request album kamu, nge-request single-single terbaru kamu di Fox Radio Bandung.
1: Teman-teman, request lah setiap hari, yes, pagi, siang, sore, malam, lagu-lagu Tamayuri itu ada 11 loh, yeah, banyak itu, dan menarik-menarik sekali lagu-lagunya. Jadi request sebanyak-banyaknya di Fox Radio Bandung 91,7 FM.
0: Oke, Tama, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Dan yang pasti kamu bakalan live ya udah ini ya.
1: Iya, aku bakalan
0: live. Bakalan live sekarang lagunya tuh Bukan Salahku.
1: Iya, betul, Bukan Salahku.
0: Bingung doi.
1: Iya, Bukan bingung. Salahku. Oke. Okay. Soalnya kayak mana gitar? Oh iya kan udah.
0: Iya. Udah. Udah. Iya, iya kan live ya, live.
1: Iya,
0: ya.
1: Live ya.
0: Live, yes, ya. Oke, okay, selamat menempuh promo-promo lagi.
1: Terima kasih,
0: selamat
1: Ayah.
0: Selamat menikmati Kota Bandung.
1: Iya, terima kasih, titip doanya ya. Pasti supaya dong. Lakulah laris manis lainnya.
0: Ya, pastilah. Berproseslah dengan luar biasa ya,
1: amin,
0: Tamayuri ya.
1: Amin,
0: thank you, Tama.
1: Thank you.
0: Ijanya juga pamit ya, teman Fox. Ini dia Tamayuri, Bukan Salahku, live at Fox Music Room. Bye-bye.
1: Hai, aku Tamayuri, seorang penyanyi dan penulis lagu. Hari ini aku mau bawakan sebuah lagu berjudul Bukan Salahku di Fox Music Room. Lagu ini ada di album perdanaku yang baru saja rilis. Albumnya berjudul bukan, salah. Albumnya berjudul Biar Aku Dianggap Beruntung. Jadi lagu ini menceritakan tentang satu orang yang sangat menyukai seseorang karena semua yang dia pengen, list yang dia pengen dalam diri seseorang, pasangannya, ada di dalam diri orang itu. Jadi kalau misalnya dia suka semuanya, bukan salahku kan? Enjoy!

0: cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Rumah yang tenang, tanpa pertengkaran sama sekali, justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, kamu selalu, atau kamu nggak pernah, adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, kamu telat jemput terus, menjadi, aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama. Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

Days. Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

0: masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Google perketat aturan site loading APK di Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
5: Fox News.
4: Fox News.
3: Google resmi memperketat aturan pemasangan aplikasi dari luar toko resmi atau site loading APK di Indonesia. Indonesia terpilih menjadi salah satu negara gelombang pertama bersama Singapura, Thailand, dan Brasil yang menerapkan kebijakan baru ini. Melalui program Android Developer Verification, Google mewajibkan setiap aplikasi yang akan dipasang terdaftar atas nama pengembang yang identitasnya sudah diverifikasi. Jika aplikasi tidak berasal dari pengembang terdaftar atau toko aplikasi resmi,

0: maka sistem Android akan secara otomatis memblokir proses instalasi. Langkah tegas ini diambil Google guna menekan maraknya modus penipuan berbasis file APK berbahaya yang merugikan pengguna ponsel hingga triliunan rupiah. Meski demikian, Google menegaskan bahwa fitur side loading tidak sepenuhnya dihapus. Pengguna yang berpengalaman atau power user tetap dapat memasang aplikasi tak terverifikasi melalui prosedur jalur lanjutan atau lewat opsi pengembang. Namun dengan serangkaian verifikasi keamanan ekstra dan tenggat waktu tunggu untuk mencegah aksi penipuan berkedok panduan telepon. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Ledakan Ruko San Antonio, Pakuwon City. 5 korban luka dilarikan ke RS. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebuah ledakan keras dilaporkan melanda Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Surabaya, pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Berdasarkan laporan resmi Command Center 112 Surabaya, insiden ini pertama kali dilaporkan sekitar pukul 07.11 WIB. Ledakan yang terjadi cukup dahsyat hingga mengakibatkan kerusakan parah pada area ruko setempat. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Haji untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, M. Rokim. Penyebab pasti ledakan masih belum diketahui. Tim Inavis telah diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan secara menyeluruh. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
2: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin di sana, udah pernah ngambang semua berdua.
3: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
4: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
5: Nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Enggak langsung ke sana kan, ke villa. Pas di villa dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
6: Mainan.
5: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana udah pernah ngambang semua berdua.
4: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
7: Setidaknya kita harus waspada. Membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena anak kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
3: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
8: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
9: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya, ada yang ngasih segitu. Nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
8: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
6: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
8: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
3: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
10: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
11: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat tadi dalam teleponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDR.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
3: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan Batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
19: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksistensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
20: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya atau law enforcement untuk melunasi utang pajak termasuk penanggung pajak dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: Lagi liatin apa sih, Dis?
22: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
21: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
22: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
21: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
22: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
21: Sanga-sanga, singa dalam.
16: Suka.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Perkembangan dampak ledakan ruko di Pakuwon City, Surabaya. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Perkembangan terbaru mencatat sebanyak 41 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan imbas ledakan dahsyat yang bersumber dari Depot Nasi Tempong Sri Dewi. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutki Sulistiawan menyatakan, dari total 41 bangunan terdampak, 5 diantaranya mengalami rusak parah, sementara sisanya rusak ringan berupa kaca pecah akibat getaran ledakan yang sangat kuat. Bangunan terdampak meliputi unit ruko di sekitar lokasi serta 15 rumah warga yang berada di area belakang ruko. Selain bangunan, ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada belasan kendaraan di lokasi kejadian, yakni 11 sepeda motor, 4 mobil, dan 1 unit trek. Mengenai penyebab ledakan, pihak kepolisian memastikan peristiwa ini bukan berasal dari bahan peledak. Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim, Kompol Dian Vicky Sandi menjelaskan, ledakan diduga kuat dipicu oleh akumulasi tekanan gas dalam ruangan tertutup yang kemudian terpicu hingga menghancurkan dinding ruko dan melempar material ke sekitarnya. Sementara itu, jumlah korban luka dipastikan sebanyak 5 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani banjir, Kota Bandung perlu anggaran 800 miliar rupiah. Harga sewa lapak di Pasar Ciroyom sudah ditetapkan. BIJB Kertajati bakal jadi pusat industri strategis pertahanan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana penanganan banjir di Kota Bandung perlu anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam pelaksanaan penanganan banjir tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat dengan daerah Buah Batu sebagai garis tengah. Wilayah barat mulai Buah Batu hingga Cimindi, banyak bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sehingga penanganan banjirnya menunggu koordinasi dari gubernur untuk mempertemukan tiga kota dan kabupaten untuk mencari solusi bersama. Sedangkan wilayah timur dari Buah Batu hingga Cibiru dinilai perlu pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air dengan merancang pembangunan sejumlah kolam retensi. Pemerintah Kota Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
1: Dari Ciwasra ke arah timur sampai ke Cibiru, itu kebanyakan ada di wilayah Kota Bandung dan tidak berbatasan dengan kabupaten. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone, udah jadi bangunan. Maka kita perlu membangun kolam retensi baru. Untuk apa? Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran tentu dari pusat dan bantuan.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengerahkan semua wilayah termasuk dinas-dinas terkait agar melakukan pembersihan tali-tali air untuk mengantisipasi masuknya musim penghujan. Menurutnya upaya ini dilakukan karena menurut BMKG, musim hujan akan singkat namun intensitas curah hujannya akan tinggi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah penanganan drainase di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan atau banjir. Menurutnya untuk ruas jalan yang di perbatasan perlu koordinasi dengan pemerintahan daerah lain. Sedangkan untuk ruas jalan di dalam wilayah Kota Bandung akan dibangun sejumlah sodetan baru.
1: Kita sekarang sedang mengerahkan semua wilayah, tidak hanya kedinasan, agar melakukan pembersihan tali-tali air. Kita betul-betul aware karena menurut BMKG musim hujan kita akan singkat, hanya 3 bulan ya. Tetapi curah hujannya sama dengan musim hujan selama 6 bulan. Jadi intensitasnya akan tinggi. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali dalam rangka jaga hal tersebut. Jalan-jalan langganan bagaimanapun juga penanganannya adalah di drainase. Itu dulu yang ditangani. Karena kalau jalan langganan seperti Cibaduyut misalnya atau Cimindi misalnya, itu kita mesti koordinasi antara pemerintahan dengan kabupaten dan juga dengan Kota Cimahi. Nah, yang paling mungkin kita akan jaga lebih mungkin karena itu punya kota 100% itu daerah Ciwastra ke arah timur. Nah, itu lebih memungkinkan. Kita sedang membuat sodetan-sodetan.
0: Harga sewa lapak atau kios di Pasar Ciroyom sudah disetujui dengan besaran senilai 12 juta rupiah per meter persegi per tahun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan harga tersebut berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik. Meski begitu harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Nilainya dihitung dari koefisiensinya antara lain perbedaan posisi kios termasuk harga progresif jika akan menyewa lebih dari satu kios. Di sisi lain, Farhan ingin menjaga agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam sewa-menyewa kios atau lapak di pasar tersebut.
1: Pasar Ciroyo berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik itu yang sudah disetujui oleh saya sebagai KPM senilai 12 juta minimum. Sama seperti pengelolaan properti, harganya itu bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Yang mau kita jaga sekarang adalah bagaimana agar tidak terjadi pungli bahwa ada orang yang nyewa, kemudian disewain lagi. Nah, itu mesti dalam kerangka yang benar. Ada orang yang menjanjikan, sok bayar ke saya, pokoknya saya pasti menang. Itu juga mau kita berantas. Itu sebabnya dalam hal ini kita lakukan penegakan hukum. Ada 200 lebih kios yang terpaksa kita segel dulu.
2: Halo, para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati. Gubernur mengatakan BIJB Kertajati memiliki semua aspek untuk mendukung rencana tersebut yang pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.
3: Sehingga kita bersama-sama menindaklanjuti percepatan. Dalam bahasa saya, tahap pertama adalah percepatan kerjasama pengelolaan dari Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Kemudian ada siklus yang harus segera tumbuh. Kalau ilmu dagang tuh yang penting rame dulu. Karena kalau rame itu nanti akan tumbuh berbagai hal. Tahap pertama kita tidak berpikir komersial. Kita berpikir VTDI di sini, MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, industri penunjang lainnya di sini. Kalau semuanya sudah serba di sini, pada akhirnya juga akan tumbuh siklus perdagangan. Pada akhirnya nanti juga kebutuhan komersialnya akan tumbuh.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, rencana kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri telah dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan positif. Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan sudah menyiapkan berbagai langkah terkait kerjasama tersebut. Antara lain akan memindahkan Sekolah Penerbang Angkatan Udara dan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke BIJB. Selain itu rencana pemindahan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan PTDI.
4: Dalam implementasi kerjasama pembangunan pusat industri pertahanan di dalam negeri yang akan dilaksanakan di Kertajati. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan kami sudah lapor sampai ke Bapak Presiden, sangat positif tanggapannya. Tinggal bagaimana pihak pemerintah pusat ini untuk mengeksekusi apa yang sudah didiskusikan sangat dalam oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Kemudian

0: melalui dan mungkin numpang sedikit untuk perkantoran dan ke kelas di sini, Bapak.
1: Setelah itu ada pemindahan juga skadron udara dari Halim ke sini ke Pajati. Setelah itu PTDI beserta ikutannya, termasuk beberapa perusahaan yang berpartner dengan PTDI.
2: Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam batu cor semen. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap tersangka berinisial TM 44 tahun di rumahnya di kawasan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, modus yang digunakan pelaku terbilang tidak biasa karena sabu disembunyikan di dalam batu cor semen, kemudian ditempatkan di titik tertentu dengan sistem tempel agar dapat diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung dengan pengedar. Menurutnya, pengungkapan modus baru tersebut menjadi bagian dari upaya polisi dalam memutus jaringan peredaran narkoba yang menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas.
3: Mereka masukkan sabunnya ke dalam cor semen ini. Kemudian nanti cor semen ini diletakkan di salah satu titik atau dengan sistem tempel ya untuk mengelabui petugas. Sehingga ketika ada orang berlalu lalang, mereka akan mengira bahwasanya ini hanya cor semen biasa. Namun ternyata dalamnya adalah sabu.
4: Sempurna Semargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober. Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisarante Indah 18 Oktober sampai 18 November. Bandung Photography Month #11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: Fox Music Marathon, Fox Radio.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. FM.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Aneh tapi nyata adalah anthem pop yang hangat dan flirty tentang perasaan yang datang tiba-tiba dan gak bisa dijelaskan dengan logika. Lagu ini merangkum sempurna momen ketika satu pandangan dan senyuman ternyata cukup buat ngubah hari yang biasa aja jadi hari yang gak bisa dilupain. Dengan lirik yang jujur dan relatable tentang rasa deg-degan yang susah disembunyikan, ini adalah lagu buat siapa aja yang lagi diam-diam suka sama seseorang tapi pura-pura biasa aja di depannya. Ini dia, Hara dengan Aneh.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sering berpikir hidup itu selalu memberikan dua pilihan. Kamu merasa bisa memilih untuk maju atau mundur. Kenyataannya, kamu sering berada di posisi yang tidak memberi jalan balik. Semua pintu di belakangmu sudah tertutup rapat. Kamu merasa terjebak dan ragu untuk melangkah. Kamu takut menghadapi hal baru di depan mata. Padahal menolak maju di kondisi ini hanya membuatmu jalan di tempat. Kamu berpura-pura masih punya pilihan, padahal kamu hanya sedang menunda keputusan. Saat jalan mundur bukan lagi opsi, kamu tidak sedang dipaksa memilih. Situasi ini hadir untuk membentuk keberanianmu. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah pasti ke depan. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski melangkah itu menakutkan. Percaya pada potensimu sendiri itu lebih baik.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Salat Asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sundari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Demo buruh hari ini di gedung DPR, 11.000 aparat diterjunkan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebanyak 11.261 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa buruh di depan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Selasa 6 Oktober 2026. Aksi digelar oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia dan diperkirakan bakal diikuti oleh sekitar 6.000 peserta aksi. Kasupit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onko Seno Grandiarso Sukahar menyampaikan belasan ribu personel gabungan tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI, hingga pengamanan internal DPR. Pihak kepolisian memastikan pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis. Seluruh personel dilarang membawa senjata api maupun senjata tajam dan diwajibkan menjaga ketertiban sesuai standar operasional. Selain itu, petugas juga menghimbau peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, sementara masyarakat umum dapat memantau pembaruan arus lalu lintas melalui akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
4: Fox Radio, Bandung.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

너로서는 와진별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: kan berhenti.
1: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
2: Kata siapa lebih baik sakit hati daripada sakit gigi? Enggak, mendingan sakit hati daripada sakit gigi, Tuan Fox ya. Aduh, sakit banget gak ketahan. Tapi untungnya kemarin timnas menang, jadi sakitnya agak-agak berkurang ya. Hari ini di Seru Senja barengan sama Raden Cita, Tuan Fox. Sampai jam 6.
1: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja.
3: Fox Radio.

radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutu-kutu. Selamat sore teman Fox. Di sore hari ini ada Raden Citra yang lagi nyut-nyutan giginya. Sebel banget. Kalau misalkan kata lagu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, enggak, mendingan sakit hati aja. Karena kalau sakit hati masih bisa healing, masih bisa jalan-jalan dan makan enak. Kalau sakit gigi gak bisa banget teman Fox ya. Tapi untungnya sakit gigi ini agak terbayarkan dengan kemenangan dari timnas Indonesia kemarin ya, lawan Thailand. Wihi, keren banget. Ini merupakan kemenangan kemenangan berikutnya setelah 35 tahun maksudnya gitu ya. Dan hari ini kita bakal ngebahas juga tentang kemenangan-kemenangan timnas teman Fox. Kalau misalkan kamu mau berbagi ucapan selamat untuk timnas, boleh banget via WhatsApp kita di 08122 4774917 ya. Akhirnya Indonesia nih berhasil juara lagi setelah terakhir kali timnas juara SEA Games di tahun 91 dan pertandingan final melawan Thailand semalam berakhir dengan skor imbang di 1-1 di waktu normal 90 menit. Terus di babak extra time, kedua tim nih sama-sama menambah gol 1 sampai akhirnya pertandingan harus diakhiri lewat drama adu penalti teman Fox. Dan di babak ini timnas berhasil menang dengan skor 4-2. Di mana di babak penalti ini ada Emil Audero yang kemudian jadi pahlawan terakhir. Save krusialnya pada tendangan penalti keempat Thailand dan memastikan Indonesia keluar sebagai juara. Wih, keren Indonesia. Yang mau ngasih selamat untuk timnas Indonesia langsung aja di 08122 4774917 teman Fox. Dan abis ini Raden Citra bakal bahas info-info lainnya juga selama 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Seru Sejak.

Bandung tuh lagi panas banget teman Fox. Kalau sekarang agak mendung sih, cuman tadi siang panasnya luar biasa, bikin kulitnya Raden Citra tuh kepanasan terus sunburn gitu. Tapi untungnya ada sangat-sangat body lotion yang selalu sedia di tas. Nah kalau kamu juga punya pengalaman yang sama, punya masalah sunburn, langsung aja pakai sangat-sangat body lotion yang punya dua pilihan wangi, ada lavender, ada lemongrass. Dan sangat-sangat body lotion ini juga bermanfaat untuk membantu mengatasi sunburn, mengatasi penuaan dini, dan juga melembabkan kulitnya kamu. Untuk harga satu sangat-sangat body lotion ukuran 250 gram itu Rp160.000. Dan kamu bisa dapetin sangat-sangat body lotion di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat juga, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Aneh tapi nyata adalah anthem pop yang hangat dan flirty tentang perasaan yang datang tiba-tiba dan gak bisa dijelaskan dengan logika. Lagu ini merangkum sempurna momen ketika satu pandangan dan senyuman ternyata cukup buat ngubah hari yang biasa aja jadi hari yang gak bisa dilupain. Dengan lirik yang jujur dan relatable tentang rasa deg-degan yang susah disembunyikan, ini adalah lagu buat siapa aja yang lagi diam-diam suka sama seseorang tapi pura-pura biasa aja di depannya. Ini dia, Hara dengan Aneh

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

perbatasan Bandung Cimahi mana suaranya nih teman Fox. Yang sering banget ngelewatin pasar Ciroyom udah pasti jengah banget ya sama keadaan di pasar Ciroyom. Tapi kemarin nih Komisi 2 DPRD Kota Bandung udah menggelar rapat bersama BKAD Kota Bandung, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah teman Fox. Dan wacananya adalah pasar Ciroyom bakal jadi sorotan dan bakal ada perbaikan teman Fox ya. Jadi di hasil rapat kemarin membahas berbagai aspek pengelolaan pasar Ciroyom termasuk kondisi dan juga tata kelola pasar supaya bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat untuk pedagang dan juga masyarakat. Komisi 2 ini ngedorong adanya koordinasi dan evaluasi bersama antar instansi untuk memastikan pengelolaan pasar semakin tertib, efektif dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Terus pasar Ciroyom ini kan punya peran penting dalam aktivitas perdagangan di Kota Bandung nih. Karena itu pembenahan di pengelolaan diharapkan bisa menciptakan pasar yang lebih nyaman, tertata dan juga mendukung keberlangsungan usaha para pedagang. Karena kalau misalkan dilihat nih, pasar Ciroyom itu kan merupakan satu pasar induk juga ya untuk pasar-pasar yang lain di Kota Bandung. Kalau misalnya pasarnya nggak terkelola dengan baik, aduh puyeng banget. Karena kalau misalkan ngelewat jalan Ciroyom tuh udah emang kurang bersih, wangi semerbak harum mewangi ya teman Fox ya. Terus udah gitu sering banget macetnya, aduh kebangetan, nggak tahan. Dan mudah-mudahan nih hal ini benar-benar terrealisasi ya, bukan cuman sekedar wacana belaka.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil?
2: Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: membuka gelar sidang putusan PHPU Gibran pukul 8 malam ini. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada malam ini, Selasa 6 Oktober 2026, mulai pukul 8 malam. Sidang putusan ini menjadi agenda krusial yang dinantikan publik, sebab MK akan membacakan amar putusan akhir terkait gugatan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan agenda resmi Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim bakal membacakan putusan secara bergiliran untuk menjatuhkan ketetapan hukum yang mengikat. Sebelumnya perkara ini dimohonkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Partai Umat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana, 6 warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Dan dalam proses persidangan berjalan, MK telah mendengarkan keterangan dari KPU, pihak terkait yakni Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, saksi-saksi beserta ahli, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia juga sudah memberikan keterangan di muka persidangan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: sini teman Fox di acaranya XYZ kemarin yang berpolemik ya gara-gara kelebihan bagasi. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya di jam ini dan bakal ngebahas juga tentang komen netizen di Seru Senja.
1: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja.
2: Fox Radio.

107 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Yang jadi jodoh bersama Timnas Indonesia adalah kejuaraan di ASEAN FIFA kemarin ya. Ih, keren banget. Kemarin tuh kalau misalkan denger-denger orang-orang yang nonton, kalau cerita sih kemarin nontonnya cuma sekilas-kilas doang, tapi dari riuhnya orang-orang tuh kayak pada deg-degan gitu kan ya. Belum lagi pas penalti tuh kayak aduh ya Tuhan, ini masuk gak ya, masuk gak ya. Tapi akhirnya menang ya. Dan kita semua pada WNI bisa tidur dengan nyenyak. Kalau misalkan kamu pengen ngucapin selamat untuk Timnas, boleh kamu kirimin lewat WhatsApp di 08122477417 ya. Sebelum Citra bacain tanggapan-tanggapan dari teman-teman Fox nih tentang kemenangan Timnas, kita bakal ngebahas dulu perkara Jusi Lucy yang kemarin rame banget teman Fox ya. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman Fox masih ada yang belum tahu ya, kenapa sih kok Jusi Lucy sekarang penontonnya jadi sedikit? Kenapa sih kok di updatean katanya kena cancel culture? Kenapa? Jadi kemarin-kemarin Jusi Lucy ini ada masalah yang mana ini terkait dengan pembatalan penampilan mereka di Festival Musik XYZ Live Ground 2026 di Batam, yang berkaitan dengan biaya kelebihan bagasi dan juga akomodasi. Kalau dari klarifikasi Jusi Lucy sendiri, katanya ini pihak manajemen ada dugaan kalau di promotornya itu ada one prestasi dari pihak promotornya yang nyebut katanya promotor tuh susah dihubungi dari Hamin 7. Terus udah gitu melakukan pengalihan maskapai sepihak, terus udah gitu memotong jatah bagasi sampai ada kelebihan yang membengkak di sekitar 64 juta rupiah. Nah, kalau misalkan klarifikasi dari promotornya gimana? Katanya dari pihak promotornya udah memenuhi kewajiban utama seperti fee manggung udah, hotel udah, tiket pesawat udah, terus katanya dari pihak promotor juga menawarkan sistem reimburse ya atau talangan untuk pihak Jusi Lucy, tapi pihak Jusi Lucy-nya tetap memutuskan untuk enggak berangkat teman Fox ya. Terus dari grup band Jusi Lucy juga kemarin sempat ada pernyataan pengen mendonasikan dana-dana yang udah dibayarin dari pihak promotor, tapi akhirnya pihak promotor dari XYZ Live Ground ini akhirnya ngobrol lah ya, terus buka suara dan juga memberikan klarifikasinya, yang mana dalam pernyataan resminya penyelenggara mengaku udah berkomunikasi dan juga mencapai kesepakatan dengan Jusi Lucy, dan pihak Jusi Lucy ini bersedia mengembalikan bayaran manggung yang udah mereka terima ke pihak penyelenggara. Terus pihak XYZ Live Ground juga menghormati itikad baik Jusi Lucy dalam menyelesaikan persoalan ini teman Fox. Mudah-mudahan hubungannya setelah ini baik ya, jangan berubah jadi asing kayak lagunya.

0: lupa untuk membersihkan mukanya kamu, teman Fox, karena takutnya kalau misalnya kamu membiarkan kulit kamu kusam, gak bersih, orang-orang jadi menganggap kamu asing, teman Fox ya. Nah, Cira punya satu rahasia yang pengen dibagiin sama kamu supaya wajah kamu tetap cerah, bersinar, semiring splendid ya. Cira punya sangat-sangat face mask yang bisa dipakai juga sama kamu, teman Fox, untuk pria maupun wanita, yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan sekarang harga satu sangat-sangat face mask tuh lagi promo Rp40.000. Selalu persediaan masih ada. Dan pastinya kalau misalnya kamu pengen beli yang harga promo, kamu bisa mampir ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu diingat juga kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalam.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Seru Senja Tuan Fox. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang tanggapan dari teman-teman Fox terkait kemenangan King Indo di FIFA ASEAN. Wihi, selamat. Kalau misalkan kamu lihat di threads ya, kita ngebahas tentang kemenangan Indonesia di threads itu, nanti kalau misalkan kamu like bakal keluar gambar bola-bola gitu loh, lucu banget. Ini ada obrolan ya, ada komentar, kok obrolan, ada komentar dari ya.apr. Thailand punya ikhlas, kita punya Rido. Percuma kalau ikhlas tapi enggak Rido. This is King Indo. Keren banget. Cakep ya. Ada Yose Saputra 100, sumpah semalam benar-benar berasa naik roller coaster banget. Tangisan pas adu penalti tuh langsung berubah jadi tears of joy. Indonesia, we finally did it after 35 long years. Yes. Setelah terakhir di tahun 91 ya, memegang piala kejuaraan pertama untuk ASEAN FIFA, terus sekarang memegang piala lagi. Aduh, rasanya tuh benar-benar nyes banget ya. Terakhir di tahun 2010 mau berusaha tapi gak dapet ya. Pada akhirnya mungkin ya rencana Tuhan ya memang selalu lebih indah. Kalau misalkan tertunda itu ada hal yang lebih baik dari yang belum bisa kita dapat pada saat sebelum-sebelumnya ya. Keren banget untuk King Indo. Ada Debbie Rizky, Thailand tuh kalah dengan hormat, 10 pemain bisa cetak gol, gak guling-gulingan, mainnya tetap nekan. Tapi Indonesia membuktikan mentalnya dan perjuangannya sampai akhir. Yes, skills keren banget. Tapi yang lebih keren lagi kalau menurut Raden Citra yang benar-benar jadi sorotan untuk pertandingan kemarin itu adalah Jirayut sih ya. Jirayut dengan penampilannya yang out of the box, di mana kayaknya ini cuma satu-satunya penonton yang pakai baju Indonesia dan Thailand. Dia jadi hatinya Indonesia dan Thailand bersatu, terus bingung ya harus gimana. Kalau orang-orang melihat komentar-komentarnya, melihat bajunya Jirayut, katanya ini antara cendol dan juga somtam cenah. Bisa aja ya. Terus kalau misalkan lihat komentar-komentar dari netizen yang lain ya tentang Jirayut ini, lucu banget katanya ya. Ada yang bilang katanya Jirayut ini mempertahankan tempat lahir, memperjuangkan tempat lahir dan juga tempat karirnya. Keren banget ya. Tapi sesuai prediksi, fotonya Jirayut tuh ya dengan seragam timnas dan juga timnas Indonesia dan timnas Thailand tuh, dia pundaknya agak naik ke kanan sedikit, Tuan Fox, di bagian timnas Indonesia. Mungkin ini yang menyebabkan Indonesia jadi menang ya. Terima kasih loh, sesuai dengan prediksinya Jirayut, Indonesia menang di FIFA ASEAN kemarin. Thank you.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Wali Kota Bandung minta proyek BRT dipercepat demi tekan kemacetan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta pengerjaan proyek Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya dapat dipercepat. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi mengurai kemacetan lalu lintas yang kian parah di wilayah Bandung. Farhan menegaskan keberadaan moda transportasi massal berbasis bus listrik ini menjadi kunci penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga terus mematangkan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari penataan koridor utama, pembangunan halte integrasi, hingga penyedia alur rekayasa lalu lintas agar operasional BRT berjalan optimal tanpa memicu titik kemacetan baru. Farhan berharap seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun kementerian, dapat menyelaraskan percepatan proyek ini agar wargi Bandung bisa segera menikmati fasilitas transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Remember Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah seru-seruan barengan sama Raden Citra di Seru Senja hari ini. Dan kalau misalkan ngelihat ya, postingan orang-orang masih banyak banget yang ngebahas tentang kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Luar biasa penantian yang cukup panjang ya, setelah 35 tahun terakhir di tahun 91 akhirnya sekarang memegang kejuaraan. Yeay! Menang pertama nih teman Fox ya. Aduh, rasanya pengen tidur nyenyak mulu gitu. Coba kalau misalkan setiap pertandingan seperti ini ya, tapi sayangnya ya kadang-kadang pertandingan ada kalahnya juga, tapi alhamdulillah kali ini Indonesia menang ya. Terima kasih sekali lagi buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib teman Fox. Buat teman-teman yang muslim, yuk kita bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an,

sate di pinggir jalan. Jenis baru pakai kecambah. Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu Astri resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang berjudul Ini Bukan Cinta. Proses penggarapan lagu ini melibatkan Yosef Sitompul dan Tulus. Ini Bukan Cinta mengisahkan dinamika hubungan asmara yang gak berkembang jadi rasa cinta. Situasi dilematis ini terjadi ketika kebersamaan yang sudah terjadi lama ternyata gak memunculkan benih asmara. Ini dia Astri dengan Ini Bukan Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release.
1: He'll do it.
0: Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kesehatan Kota Bandung mendadak menerjunkan tim investigasi lapangan setelah menerima laporan dugaan keracunan massal yang menimpa sebanyak 284 orang. Peristiwa ini diduga dipicu setelah para korban mengonsumsi sajian makanan ala Korea di salah satu mal di Bandung Sabtu 3 Oktober 2026. Dinas Kesehatan Kota Bandung kini bergerak cepat melakukan penanganan medis darurat terhadap warga yang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing, sekaligus mengambil sampel makanan untuk diuji secara medis di laboratorium. Pihak Dinkes mengimbau warga Kota Bandung yang merasa mengalami gejala serupa usai menyantap makanan dari acara tersebut untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas terdekat guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses penyelidikan sanitasi dan kebersihan pangan akan terus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.
6: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
7: Check. Fox Radio.

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
1: 91.7 Fox Radio, Man You Feel Good. Tapi Trevi, teman kamu lagi di Fox Night Show, teman Fox ya. Di hari ke... berapa nih? Ke-6. Di bulan Oktober 2026 ya. Inter gajian, asik. Gimana nih yang gajian tanggal 25? Masih aman duitnya kah? Atau yang gajian tanggal 1? Bener-bener masih aman ya. By the way, kita hari ini mau ngebahas apa sih, Pep? Di Fox Night Show-nya kita mau ngebahas soal... jadi menarik kemarin, gara-gara kemarin itu kan Timnas tuh lagi banyak banget berita-beritanya gitu ya. Si Justin Hubner sama si Jennifer itu tuh lagi sering seliweran di FYP gue gitu. Nah ini tuh lagi ngomongin soal didik dia, dia cara mendidik anak gitu. Kalau kemarin-kemarin kan itu didikan, no. Ternyata gak works gitu ya, anaknya malah makin aneh gitu. Sorry to say. Karena memang jadinya jadi lebih kayak ngajain gitu anaknya. Gak usah disebutin lah ya siapa-siapanya ya. Udah pasti tahu lah ya didikan nyonyo. Jadi kemarin tuh lewat di... Tadi tuh lewat di FYP gue. Jadi si anaknya itu... jadi awalnya si Hubner itu bercanda gitu ya, jadi help papa gitu, jadi kayak pengen tadi mintain tolong gitu karena sama si Jennifer-nya dipeluk, akhirnya sama si anaknya tuh dikeplak pala maknya gitu, pala si Jennifer dikeplak, terus ya kok mukul kepala gitu, akhirnya diomelin lah jatohnya. Itu didikan VOC banget sih kalau dibilang kata anak sekarang tuh, kayak didikan VOC, karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang apa ya, kalau bisa dibilang gen-gen alpha lah, mungkin gen Z yang masih kecil-kecil banget gitu ya, mungkin masih SD atau SMP, SMA itu katanya kurang sopan, quotes and quotes, gak semua ya, takutnya kamu juga ada yang gen Z dan enggak kok gue gak kayak gitu, karena nyokap gue atau keluarga gue ngajarin gue gimana caranya bersikap sama orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Nah ini menarik sih, bukan mau ngebahas itunya, cuman menarik aja untuk dibahas karena zaman-zaman gue dulu tuh banyak sekali hal-hal yang akhirnya dilarang sama orang tua dan kita tuh nurut, senurut-nurutnya. Ya, tanpa harus tahu alasannya kenapa, tanpa harus menanyakan kenapa enggak boleh. Tapi kita bakal nurut. Kayak tadi baru ngobrol sama bos gue di sini, ada Om Henry, ngobrol cerita soal masa-masa waktu dulu kita kecil gitu. Jadi kalau makan harus di meja makan, sama orang yang lebih dewasa kita harus cium tangan, bukan pakai pipi. Literally dicium ya, atau enggak taruh di jidat lah, bukan di pipi. Kalau orang sekarang taruhnya di pipi ya, bukan di jidat atau di hidung. Jadi kenapa mereka itu dibahas? Gue pengen tahu nih, didikan orang tua lo dulu, didikan orang tua yang sekarang umurnya udah 35 ke atas ya, udah 40 ke atas, pengen tahu deh yang masih diinget sampai hari ini apa ya, dan lo ngerasa beruntung karena lo pernah didik semacam itu gitu. Gue nanti bakal cerita juga nih, Pepe bakal cerita apa aja sih yang masih diinget gitu ya, hal-hal apa aja sih yang masih akhirnya, oh maksudnya tuh ini ya, oh ternyata tuh karepna teh iyenya. Orang tua kita zaman dulu itu mendidik kita seperti ini dengan caranya yang mungkin agak bisa dibilang keras gitu ya, atau bikin orang jadi apa sih kok ini didikannya militer banget ya, didikannya kok ini banget ya, apa namanya, galak dan lain sebagainya. Mungkin metode aja sih kalau itu, karena dulu mungkin parenting belum sebanyak sekarang, informasi gimana cara mendidik anak juga belum seperti sekarang gitu. Jadi metodenya masih pakai yang lama gitu. Tapi ada beberapa hal ternyata yang masih works dipakai untuk zaman sekarang gitu, teman Fox. Ini satu lagu dari Vince, Letter to You, diminta sama Bang Fahri di Jam Plus. Spesial lagunya buat teman Fox juga ya yang lagi dengerin Fox Night Show bareng Pepe Traffic.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Rahan Fox Radio Band, you feel good. There is a light that never goes out. Coming from The Smith, teman Fox ya. Ini mengingatkan gue pada zaman-zaman waktu masih sekolah ya. Lagu-lagu jadul. Gara-gara Bang Fahri request lagu Fitz, jadi kepikiran lagu-lagu emo-emo awal-awal ya. Emo-emo masih belum begitu booming gitu, lagu si Vince lah, lagu Dashboard Conventionals dan lain-lain gitu teman Fox. Kita gak bahas itu, kita mau ngebahas soal didikan VOC. Banyak orang yang pada apa ya, skeptis akhirnya sama anak-anak sekarang yang merasa katanya kurang punya adab gitu. Tapi gue gak mau pukul rata ya, karena di circle anak gue sih kebetulan aman-aman aja ya. Entah dari pergaulannya, entah dari orang tuanya yang satu circle juga sama gue, jadi terlihat fine-fine aja gitu ya. Didikan orang tua VOC adalah istilah populer di media sosial untuk menyebut pola asuh otoriter yang sangat ketat dan juga keras gitu ya. Mengandalkan kontrol penuh dan juga menuntut kepatuhan mutlak tanpa ruang kompromi bagi anak. Ya, itu zaman ku. Zaman Pepi kayak gitu. Istilah VOC sendiri diambil dari nama kongsi dagang zaman kolonial Belanda ya. Sampai sekarang tuh gue susah tahu bacanya nih VOC tuh. Verenigde Oudendes Compagnie. Dari zaman kecil sampai sekarang gak bisa baca VOC. Kalau singkatannya dijentrekin ya, hese aing macana. Yang dikenal kejam katanya, memaksa dan juga tidak memberikan kesempatan bernegosiasi kepada pribumi senah gitu ya. Nah, ciri-ciri nih, ciri-ciri didikan orang tua VOC. Sebelum kita kesana, karena banyak banget akhirnya apa ya, yang seumuran gue milenial, ya milenial lah, itu bisa dibilang ngerasa, ih sekarang kok anak sekarang dibentak dikit lembek ya, kok dimarahin dikit pundung ya. Dulu gue kayaknya dimarahin sama orang tua biasa aja. Dulu gue dimarahin sama guru biasa aja. Kalau ngadu sama orang tua malah dimarahin lagi jadi double. Jadi mendingan gak cerita sama orang tua gitu kalau ada masalah di sekolah. Hal-hal itu yang akhirnya memancing gitu ya, memancing dan membandingkan sebenarnya pola asuh zaman dulu sama zaman sekarang gitu teman Fox. Nah, kalau kamu kelahiran 2000 kayaknya udah enggak deh, 90 kayaknya ya, 90 sampai 2000 awal mungkin masih ada lah sedikit ke VOC-VOC-an gitu. Kalau 80-70 udah pasti kental banget itu sama VOC-nya bener-bener ya. Yang lo harus makan di meja makan, lo gak boleh sambil melakukan aktivitas lain selain makan ya. Dan diupayakan berkumpul semua keluarga yang ada di situ. Jadi kumpul keluarga di meja makan itu zaman gue kecil syaratnya, hukumnya kayaknya wajib gitu ya. Jadi ngumpul, nungguin bokap dulu datang, bokap udah makan, ngambil nasi, baru anak-anaknya boleh. Ya, dan itu tuh ternyata ada apa ya, ada manfaat yang sekarang gue rasa gitu. Mungkin nantilah manfaat-manfaatnya gue ceritain nanti. Gak boleh makan depan TV dan wajib di meja makan. Dan itu penting gitu. Beda sama zaman anak sekarang gitu. Kalau dulu kan belum ada handphone, jadi kita baca buku biasanya teman Fox. Baca komik lah apa, itu juga gak boleh. Jadi makan ya makan aja ya, fokus makan dan tidak boleh melakukan aktivitas lain selain makan. Nah, kalau kamu punya kebiasaan yang sama atau mungkin mirip-mirip gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya otoriter seperti tentara, atau mungkin kamu memang cucu tentara atau anak tentara, ya pasti mungkin ngalamin hal yang sama gitu. Nah, kalau ciri-ciri orang tua dengan didikan VOC itu ada di kamu, boleh kalau mau cerita 081224774917 ya, atau DM di Instagramnya Fox Radio Bandung gitu ya. Nah, ciri-ciri didikan orang tua VOC, aturan kaku dan juga satu arah. Yes, betul sekali. Komunikasi berjalan dari orang tua ke anak aja. Anak tidak diberi ruang untuk berpendapat atau berdiskusi. Boro-boro. Boro-boro. Selanjutnya adalah mengandalkan hukuman atau bentakan. Disiplin tegakkan melalui ancaman. Awas ya. Papa ahwahuhiha. Misalkan. Kritiknya tajam juga atau hukuman fisik agar anak langsung tunduk. Mau disabet nih,
mau pakai apa? Pakai sapu, pakai sabuk. Wah, kelar udah. Ya, case close, mendingan diem. Sadar tinggi tanpa toleransi. Kesalahan kecil seringkali langsung dianggap sebagai kegagalan atau juga pembangkangan. Alhamdulillahnya gue enggak sih, karena tahu mungkin kapasitas anaknya segitu-gitunya. Budakna bodoh, jadi ya udah, gak bisa diandelin. Terima kasih loh mah, Pak. Sudah banget, sangat mengerti anaknya. Keputusan sepihak juga nih ada. Jadi segala pilihan hidup anak diatur sepenuhnya oleh orang tua tanpa melibatkan anak dalam pertimbangan. Sampai gue kuliah anyway, gue tuh begitu ya. Sampai gue kuliah masih diatur dan juga masih di apa ya namanya, dipilihin sama bokap sama nyokap. Dan itu beneran gitu. Dan itu beneran merasakan hal itu gue. Nanti lah bakal gue ceritain gitu ya. Untuk soal pendidikan aja deh ya, yang dipilih. Lo harus masuk sini, lo harus masuk sini, lo harus begini, harus begitu. Ya, jadi ngikutin orang tua gitu. Sedangkan dulu literasinya juga kan terbatas sebenarnya. Jadi based on cerita temennya atau insting orang tua yang berharap anak jadi PNS.

0: aku. Halo warganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

91.7 Fox Radio Bandung Feel Good. This is Charlie Puth featuring Utada Hikaru, Home. Ini di request sama Abai di Bekasi ya, pengen request katanya lagunya spesial, lagunya untuk Dewi. Thanks. Good luck for today. Ya, yeah, good luck for us. By the way, teman Fox, buat kamu yang lagi dengerin Fox Night Show malam hari ini, mungkin ada yang relate juga. Ada beberapa juga yang akhirnya merespon pembahasan kita hari ini. Ada Raden Mas Bams, Bembeng di Soekarno Hatta. Kang Bembeng sehat ya. Selamat malam Pak KPP, doanya sehat selalu. Amin ya Allah, dan juga dilancarkan rezekinya. Aduh, parem. Kela, parem lah layarnya. Oh, dengan ya. Masih di tempat kerja sampai jam 8 malam. Semangat. Buat aku, didikan orang tua yang masih melekat sampai saat ini. Jika orang tua memberi nasihat itu regepkeun cenah ya. Regepkeun itu bahasa Sunda, teman Fox. Itu atau dalam artian adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dipahami dan juga diresapi dan diaplikasikan. Nah, itu regepkeun gitunya. Jadi papat mun dipapatahan ku kolot teh regepkeun cenah gitunya. Jadi harus didengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian juga dipahami, diresapi dan juga dilakukan. Luar biasa sekali ya. Jojo, relate banget sama malam ini Cina ya. Produser gue nih, sama produser pagi. Pernah dicepret pakai sabuk abri. Beuh. Noh, itu mah ya, enggak play-play itu, enggak main-main sabuk abri, bos. Yang ada besinya sama opo. Gara-gara hese dititah tidur siang. Dan sekarang terasa tidur siang itu endus katanya ya. Iya Jo, aku udah kerja gini mah Jo, pengen banget tidur siang ya. Buru-buru mau tidur siang Jo, tidur malam aja gak nyenyak sekarang mah kepikiran cicilan. Aduh. FYI, Jojo itu memang opanya tentara ya. Emang angkatan udara ya Jo. Emang literally tentara. Itu mah beneran tentara nyaan tuh, bukan di tentara-tentarain. Duh, mau cari lawan sama tentara ya. Salam kakak penyiar, aku sama Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Undergood, ditulis dengan darah. Seram amat ini lagunya. Salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki. Okay, terima kasih banyak ya buat kakak Yoram ya, Yoram Rinaldi di Cijantung. Sehat-sehat ya. Bener itu tentara cenah. Iyalah tentara. Jojo mah beneran emang opanya tentara, teman Fox. Kayak kakek gue juga tentara sih, makanya nyokap gue tuh agak-agak tegas gitu ya, agak-agak militer-militer dikit lah gitu. Tapi emang gak ketemu datuk kalau gue bilangnya ya, karena orang Padang. Kalau Jojo kan masih ketemu gitu. Coba yang lain dong, cerita dong ya, pernah dididik apa aja, se-VOC apakah sih kamu dididik sama orang tua. WhatsApp ya, mau sekalian request juga boleh.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Teman Fox, ternyata banyak juga yang dididik sama VOC. Bukan dididik sama VOC, didikannya ala VOC gitu kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, kenapa sih sekarang sudah tidak ada metode pendidikan seperti itu? Nanti kita bakal bahas nih. Plus minusnya didikan VOC zaman sekarang.
0: Fox Night Show.
2: Fox Night Show.
0: Yang nemenin kamu.
3: Fox Radio Bandung.

Radio on Point, Sound FM, Fox Radio Bandung. Feel Good masih di Fox Night Show bareng Pepe Trevi, teman Fox ya. Dan hari ini kita lagi ngebahas soal didikan VOC zaman dulu gitu ya. Nah, sebelum gue ngomongin dampak bagi anak dengan didikan VOC, tapi kita mau ngobrolin dulu soal pengalaman Pepe sendiri lah ya. Satu aja kali ya, terkait soal pendidikan. Nah, jadi zaman itu tuh memang segalanya itu diatur, diurus sama nyokap bokap. Ambil contoh, masuk ke SD di saat teman-teman gue pada masuk di SD yang pakai jemputan, gue pengen ya, ini nggak boleh, cari yang dekat rumah. Alasannya adalah biar kekontrol. Oke, okay. SMP ngikutin NEM, itu mah nggak ada lah. SMA, nah SMA itu gue mau masuk SMK 10. Ada yang tahu gak sih kalau di Bandung ada SMK 10 namanya. Karena pada saat itu gue lagi seneng sama kabaret, seneng nari, seneng musik, seneng bikin dan segala macam gitu, yang berhubungan sama dunia pertunjukan showbiz di panggung lah pada saat itu tuh. Karena pada saat SMP gue sempet ada kunjungan ke SMK 10 pada saat itu. Wah, kayaknya gue seneng deh masuk ke sini gitu. Kayaknya pengen gue masuk ke SMK yang memang basicnya adalah seni gitu. Karena basicnya senang seni. Tapi pada perjalanannya gak boleh, karena ada salah satu keluarga gue yang musisi terkenal. Tapi pada zaman itu ya, zaman itu terkenal. Cuman ya one hit wonder cina, kalau zaman sekarang mah bilangnya. Jadi cuman satu lagu udah gitu ya, udah ngerelep deh gitu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi musisi? Mau jadi seniman? Gak akan jadi apa-apa. Pada saat itu memang tidak ada jaminan untuk para seniman gitu ya. Kecuali lo memang sudah punya karya yang benar-benar bagus gitu. Karena zaman dulu itu harapannya adalah menjadi seorang pegawai bank kah, jadi PNS, dan selintingnya lah. Jadi agak sedikit PR kalau kita mau keluar dari ekspektasi orang tua yang menganggap bahwa PNS, pekerja bank, kantoran itu akan lebih settle hidupnya. Ya. Karena zaman itu usaha belum begitu banyak, kemudian juga sosial media juga enggak ada. Jadi yang normal-normal aja deh gitu, yang mungkin akan jadi duit gitu di kedepan hari, dan lo bakal bisa hidup dari gaji lo gitu. Lain sama sekarang gitu ya. Sekarang mah konten kreator juga gajinya banyak banget, duitnya banyak gitu ya. Dari Facebook Pro aja udah banyak gitu dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu berharap anaknya untuk jadi pekerja lah intinya. Gak usah, akhirnya gue masuk sekolah biasa. Pas kuliah gue tuh pengen ngambil sinematografi di IKJ. Gue udah sama temen gue tuh ngambil formulir. Kalau dulu masih ngambil formulir, guys. Gue ke Jakarta ngambil formulir dan ternyata tidak boleh. Sudah, kamu tidak bisa masuk ke seni-senian lah. Kamu sekolah aja di VKOM. Hah? VKOM? Apa tuh? Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya sudah. Akhirnya nurut sama orang tua. Masuk ke VKOM. Akhirnya kuliah di VKOM Unpad Jatinangor. Menariknya adalah semua itu gue ikutin kepengenan orang tua gue gitu ya. Dan di perjalanan ternyata banyak hal yang ternyata nggak sejalan sama yang gue pengen gitu. Kayak jadi nggak punya pendirian, dalam artian nggak punya kekuatan dan power untuk bisa menjadi diri sendiri. Itu zaman dulu gak mungkin ya, karena orang tua tuh strict banget soal itu. Apalagi terkait pendidikan. Soal main pulang lebih dari maghrib aja gue ngobrol sama si Ilham juga diomelin. Apalagi zaman kita gitu ya, sama, masih sama gitu metodenya. Pasti bakal diomelin, maghrib tuh udah di rumah, siang harus tidur, jam 9 sudah harus tidur malam-malam gitu. Dan itu tuh kayak udah mutlak syaratnya gitu. Kalau anak sekarang kayaknya bisa dinego dan juga bisa dikomunikasikan. Kalau yang masih punya cerita soal itu boleh ya. Tapi gue tidak menyayangkan itu kok. Maksudnya tidak menyesali sama sekali dari gue SD sampai dengan gue kuliah
dipilihin sama orang tua gue, enggak. Karena mereka lah gue sampai ada di fase ini, di titik ini, jadi begini gitu. Ya, karena takdirnya sudah begitu, ya udah diterima aja. Teman bisa dicari, link bisa dicari gitu ya. Karena kuliah itu biasanya gue bukan cari ilmu loh, cari teman, cari koneksi. Jadinya cari koneksi gue di kampus gitu. Banyak bisnis, banyak kerjaan justru dari teman-teman kampus. Yang sekarang jadi manajer, jadi bos gitu ya. Kan gue masih gini-gini aja nih guys. Tapi air menarik gitu ya. Ada satu hal yang bisa gue dapat gitu dari orang tua yang diktator, tidak bisa memilih, strict banget soal pendidikan. Meskipun gak sukses, versi gue ya, mungkin gak tahu deh versi nyokap-bukap gue, ya sama aja kali ya, gak sesuai dengan ekspektasi gue jadi PNS. Jadi penyiar radio bos, sama jadi penyanyi.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel You. Teman Fox ini kabarnya dari Yogyakarta ya. Salah satu band kesukaan saya juga ini, Siloam Seven, merilis video musik resmi untuk lagu Sederhana tanggal 28 September yang lalu ya. Video tersebut menjadi bagian dari perayaan 3 dekade perjalanan grup musik asal Yogyakarta itu. Video berdurasi 4 menit 11 detik ini dapat disaksikan lewat kanal YouTube Siloam Seven TV ya. Visualnya dirancang selaras dengan pesan lagu ini, yakni menemukan kebahagiaan dan rasa syukur dari hal-hal sederhana dalam keseharian, teman Fox ya. Jadi banyak hal sebetulnya harus kita syukurin gitu ya. Di tengah padatnya rutinitas kita, kebahagiaan akan selalu ada sebetulnya kalau kita ciptakan sendiri gitu, teman Fox. Dan tenang aja buat kamu yang lagi mengalami badai, lagi mengalami fase yang tidak mengenakan gitu ya dalam hidupmu. Insya Allah sebentar lagi bakal terlewati. Dan kenapa kita dikasih ujian yang lumayan berat, kita dikasih cobaan yang gak biasa, karena kitanya sanggup untuk lewatin ya. Makanya kita jadi orang pilihan, keluarga kita jadi orang yang tepat untuk dikasih ujian yang mungkin belum tentu orang lain, keluarga lain mampu melewati ujian ini gitu ya. Ini lagu Sederhana dari Siloam Seven ya. Hati-hati di jalan buat istriku dan anak-anakku.

0: Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Polisi usut dugaan penipuan konser orkestra experience di BSD. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
4: Fox News.
3: Fox News.
2: Pihak kepolisian Resor Tangerang Selatan tengah mendalami dan mengusut kasus dugaan penipuan serta pembatalan sepihak pertunjukan musik bertajuk Orkestra Experience yang seharusnya digelar di kawasan Kibik BSD Tangerang. Acara musik tersebut secara mendadak dibatalkan hanya sekitar 30 menit sebelum pertunjukan dimulai pada Minggu 4 Oktober kemarin. Hal ini memicu kemarahan ratusan calon penonton hingga viral di media sosial karena dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan penyelenggara. Menanggapi hal tersebut, Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan resmi dari perwakilan penonton terhadap pihak penyelenggara PT Onyx Production Indonesia. Dan saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan mendalam atas kasus tersebut. Sementara itu, pihak penyelenggara menyampaikan permohonan maaf dan mengklaim pembatalan terjadi akibat kendala teknis tak terduga serta berjanji memberikan opsi jadwal ulang maupun pengembalian dana atau refund tiket bagi para calon penonton. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Pepi Trady di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

kembali Fox, sudah waktunya pamitan ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Fox Night Show dari tadi jam 7. Ketemu lagi berarti besok. Kalau besok sih Pepe siarannya jam 2 teman Fox bareng sama Babeh ya. Dan malam udah Citra lagi. Thank you buat Andre Kemer, masih juga program director. Thank you juga buat Ilham, thank you juga untuk DJ Mul ya. This is our last song coming from Dewa 19, Takana Cinta Yang Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur teman-teman. Bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. Oh,
1: oh, oh. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Ada orang yang datang saat sempat. Ada juga yang sengaja menyempatkan waktu untuk datang. Jangan sampai kamu tertukar. Bedanya jauh sekali. Tipe pertama cuma menjadikanmu opsi pengisi waktu luang. Dia menghubungi kamu saat dunia sedang sepi. Dia mencari kamu saat tidak ada pilihan lain yang lebih menarik. Sementara tipe kedua menjadikan kamu prioritas. Dia rela menggeser kesibukannya. Dia memotong waktunya hanya untuk memastikan kamu tidak merasa sendirian. Kalau kamu menyamakan kedua tipe ini, kamu akan terus kelelahan berharap pada orang yang salah. Mulai sekarang, perhatikan tindakan mereka secara objektif. Hargai orang yang selalu menyempatkan diri untuk hadir. Jangan lagi memberikan prioritas utamamu kepada seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Buka matamu dan pilih orang yang tepat. Kamu terlalu berharga untuk sekadar jadi tempat singgah saat orang lain merasa bosan.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, "Kamu telat jemput terus," menjadi, "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: Kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship. Fox Radio.

0: di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu Astri resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang berjudul Ini Bukan Cinta. Proses penggarapan lagu ini melibatkan Yosef Sitompul dan Tulus. Ini Bukan Cinta mengisahkan dinamika hubungan asmara yang gak berkembang jadi rasa cinta. Situasi dilematis ini terjadi ketika kebersamaan yang sudah terjalin lama ternyata gak memunculkan benih asmara. Ini dia, Astri dengan Ini Bukan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Bandung Raya, terancam darurat sampah lagi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Kawasan Bandung Raya kembali membayang-bayangi ancaman darurat sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dilaporkan berada dalam kondisi sangat kritis dan diperkirakan mencapai kapasitas maksimal pada akhir Oktober 2026 ini. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mencatat volume kiriman sampah harian dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat yang terus melonjak menjadi pemicu utama cepat terpenuhinya zona penampungan TPA. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha untuk mempercepat pemilahan sampah dari rumah, serta mengoptimalkan program pengurangan sampah organik. Langkah taktis seperti pembuatan lubang biopori, pengomposan mandiri, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sangat krusial untuk menekan volume sampah yang terbuang langsung ke TPA Sarimukti. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
7: 91.7 FM. Feel good.

Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: bentar tapi enak ya. Bentar 2 jam doang kita nemenin kamu di Pagi Bandung.
1: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.